0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safar Sigaf dari Asrama Haji Donohu dan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini kami hadirkan informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dan terbuka kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Dan pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa keberhasilan sensus ini ya sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat serta kejujuran responden dalam menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara real. Selain mengajak masyarakat berpartisipasi aktif, ia juga meminta jajaran BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terus melakukan pendekatan persuasif selama proses pendataan berlangsung. Dan pendengar ya, komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat tentunya menjadi faktor penting untuk menciptakan suasana yang nyaman serta saat proses pengumpulan data di lapangan. Nah, mendengar ya, sementara itu Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Mohwayu Yulianto mengatakan bahwa seluruh petugas BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mulai melakukan pendataan secara door-to-door di berbagai wilayah Sumatera Selatan. BPS juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat termasuk ketua RT dan perangkat lingkungan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Ia menjelaskan masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini ya diharapkan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Dan data tersebut pendengar nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan juga strategi penguatan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, nanti ya kami juga akan mengajak Anda dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Jika Anda ingin bergabung, silakan nanti menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya sangat mendukung upaya pelestarian sejarah Palembang karena banyak banget masyarakat, terutama anak muda, yang mungkin emang belum tahu bahwa Palembang itu adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Dan dengan promosi sejarah seperti ini, semoga wisata sejarah juga semakin berkembang dan juga dikenal lebih luas.
1: Nah, pelaku-pelaku usaha itu dalam sensus ekonomi 2026 akan didata. Seandainya data yang dikumpulkan oleh para pelaku usaha itu tidak benar, artinya kan gambaran perekonomian di Kota Palembang kan tidak betul. Ya, jadi harapan kami, para pengusaha-pengusaha itu bisa memberikan data yang jujur, tentunya akan membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah sekali lagi memberikan gambaran yang sebenarnya. Perekonomian di Kota Palembang itu akan tergambar dengan baik. Ya. Jadi kami mohon ya, para pelaku usaha bisa memberikan data yang jujur, tentunya harapannya akan memberikan gambaran yang sesuai dengan keberadaan, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, itulah perekonomian yang ada di Palembang.
2: Saya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurut saya, kejujuran dalam memberikan data usaha sangat penting, karena data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kalau datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, tentu hasil perencanaannya juga kurang tepat. Petugas sensus datang bukan untuk merugikan pelaku usaha, tetapi untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi daerah. Karena itu, mari kita sambut petugas sensus dengan baik dan berikan data yang akurat.
3: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya, Gadu Yanti, yang akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan pendengar, baru saja beberapa hari yang lalu ya, sensus ekonomi 2026 resmi dimulai secara serentak. PJ Wali Kota Palembang bahkan sudah jadi responden pertama. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagian dari kita masih suka kucing-kucingan dan takut kalau didatangi petugas sensus? Takut pajak naik atau takut rahasia dapurnya terbongkar? Dan mendengar, selama 1 jam ke depan, kita akan bedah tuntas hal ini secara tajam dan transparan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, ada statistisi ahli muda BPS Sumatera Selatan, Hoirul Okvianto. Selamat pagi, Pak Hoirul.
4: Selamat pagi, Mbak Ega.
3: Pak, sebelumnya boleh didekatkan sedikit mic-nya agar suaranya terdengar. Kabarnya gimana, Pak Hoirul?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Baik ya, alhamdulillah. Ya. Perjalanannya lancar tadi, Pak Hoirul?
4: Alhamdulillah, lancar.
3: Alhamdulillah. Dan Pak Hoirul tidak sendirian pendengar. Ada juga bersama kita di sini Ketua Asosiasi Pengusaha Kue Kuliner Aspenku Sumatera Selatan, ada Bunda Raya. Selamat pagi, Bunda Raya.
5: Selamat pagi, Mbak Ega.
3: Sepertinya ini bukan yang pertama kali ya, Bunda Raya ya. Alhamdulillah hadir kembali di Pro 1 RRI Palembang. Ada Bunda Raya yang menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar ya, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini melalui line telepon di 0711-369977 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan pagi hari ini kami siarkan secara live streaming melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Silakan untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan melalui live chat di YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan mendengar ya, tema yang kami hadirkan ya hari ini yaitu sensus ekonomi 2026. Mengapa pelaku usaha Sumatera Selatan harus jujur? Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita secara mendalam nih, saya ingin bertanya ke Pak Hoirul terlebih dahulu nih, Pak. Ini kan baru beberapa hari ya, Pak ya, berjalan ya, Pak. Saat ini progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sudah sampai pada tahap apa nih, Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi para pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia, BPS secara serentak telah melaksanakan pendataan sensus ekonomi di tanggal 15 Juni hari Senin kemarin 2026 untuk pelaksanaan door to door. Artinya akan ada petugas yang datang dari rumah ke rumah, dari tempat usaha ke tempat usaha lainnya untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Sebenarnya rangkaian pelaksanaan atau pendataan pelaksanaan sensus ekonomi sendiri itu sudah kami mulai, BPS mulai di bulan Mei, kemudian lanjut sampai dengan 1 Juni, bulan Juni, kemudian pelaksanaan lapangan di 15 Juni. Rangkaian tersebut kami melakukan sosialisasi, melakukan ngibar atau ngisi bareng utamanya kepada pelaku usaha, kemudian mengirimkan link kuesioner sehingga pelaku usaha bisa melakukan pengisian kuesioner secara mandiri, dan juga tentu kami melakukan pelaksanaan ngisi bareng tadi untuk memandu terkait dengan pengisian kuesioner tersebut. Kemudian terkait progres, alhamdulillah sampai dengan hari ke-4 ini pelaksanaan lapangan sudah sekitar 4% se-Sumatera Selatan, baik itu keluarga maupun juga unit usaha sudah didata oleh petugas. Mungkin seperti itu Mbak Ega.
3: Baik, Pak Hoirul, kalau Bunda Raya sendiri gimana nih Bunda? Udah didatangi belum oleh petugas BPS-nya?
5: Lagi menunggu.
3: Sedang menunggu ya. Oke, baik. Dan Pak Hoirul ya, dan Bunda Raya maksud kami ya, kalau kita berbicara juga ya Bunda Raya ya, mengenai bisnis kuliner di Sumatera Selatan ini kan memang sudah luar biasa menjamur. Dari skala rumahan sampai restoran besar. Tapi ketika mendengar kata sensus ekonomi, banyak juga yang langsung defensif nih Bunda. Kalau dari Bunda sendiri melihat respon teman-teman pedagang kuliner di lapangan, begitu tahu sensus ekonomi 2026 ini dimulai, apakah ada ketakutan atau kecurigaan bahwa ini adalah cara halus pemerintah untuk mendata pajak baru nih Bunda?
5: Iya, karena Bunda yang mengerti, Bunda sebagai ketua umum mereka, jadi Bunda harus menjelaskan sensus ini memang perlu untuk kita, untuk pemerintah, terutama dari BPS-nya mendata tentang usaha kita, ya lebih enak dan mereka lebih tahu apa yang kita kerjakan, usaha sebesar apa, sekecil apa, mereka tahu. Dan karena kita nggak perlu harus menyembunyikan sesuatu, karena ya kita apa adanya. Dan dengan adanya sensus, setidaknya petugas sudah mengerti keadaan yang dia datangin itu.
3: Oke, tapi respon dari pedagang kuliner yang tergabung dalam komunitas Bunda tadi ya, seperti apa Bunda? Apakah ada ketakutan dan kecurigaan?
5: Pasti Mbak.
3: Pasti ya.
5: Tapi kita sebisa mungkin menjelaskan ke mereka. Dan sepertinya teman-teman ini udah ketakutan terlebih dahulu. Nah inilah tugas kita yang mengerti, mengajak teman-teman, gak apa-apa, ini gak masalah, karena ini harus mendata kita demi pembangunan kita juga, kebaikan kita juga. Dengan adanya sensus yang datang, mereka akan lebih tahu, lebih paham tentang usaha yang kita jalani ini Mbak.
3: Baik, Pak Hoirul, kalau terkait mitos soal sensus yang ujung-ujungnya pajak nih ya Pak ya, yang bisa dikatakan juga sudah berakar di masyarakat kita, bagaimana BPS menjawab kekhawatiran nyata dari para pelaku usaha kuliner ini agar mereka tidak buru-buru menutup pintu tokonya?
4: Baik, terima kasih Mbak Hingga. Jadi benar Bapak Ibu, memang salah satu tantangan dari pendataan kami adalah bagaimana respon dari responden gitu Bapak Ibu. Bukan hanya sensus ini, tapi kegiatan-kegiatan survei kami yang lain juga terkait atau kendala pada respon responden, termasuk juga yang sifatnya penolakan gitu, dengan berbagai macam alasan terkait dengan sensus ekonomi, kemudian pendataan pelaku usaha. Salah satu alasan bentuk penolakannya ya tadi, takut nanti terkait dengan pajak gitu kan, ujung-ujungnya nanti usaha kami ada tagihan pajak dan seterusnya gitu. Dapat kami tekankan bahwa petugas BPS, kami BPS melakukan pendataan, entah itu sensus ekonomi ini ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, survei izin Mbak Ega dan Bunda, kami selain kegiatan sensus ekonomi ini, setiap bulan BPS itu biasanya datang ke rumah tapi tidak semua, tapi cuma sampel, itu melakukan survei-survei juga gitu kan. Jadi nanti jangan bosan saja, misal ada beberapa pelaku usaha atau rumah tangga yang menjadi survei kegiatan BPS. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 bahwa BPS tidak diperbolehkan merilis gitu apa Ibu ya, merilis nama-nama responden gitu, kemudian by name by address termasuk juga pelaku-pelaku usahanya, kami tidak boleh merilis hal tersebut. Yang kami rilis biasanya dalam bentuk makro atau agregat, misal jumlah penduduk atau jumlah pelaku usaha di kota Palembang sekian, atau jumlah pelaku jumlah usaha kuliner misal di kota Palembang sekian ribu dan seterusnya. Tidak ada, tidak pernah merilis kami misal Bunda Rayan mempunyai usaha ABC kemudian omsetnya sekian, enggak, kami tidak pernah seperti itu, tidak pernah merilis hal seperti itu. Nah, ketika hal tersebut saja kami tidak diperbolehkan dan disanksi Mbak dan Bunda, kami ada sanksi kalau memang terjadi hal tersebut, bisa disanksi pidana menurut undang-undang gitu kan, undang-undang statistik tadi, walaupun undang-undang statistik sudah cukup tua juga Bapak Ibu, tahun 97, dan sekarang kami juga sedang melakukan atau mengajukan perubahan undang-undang statistik. Jadi sekali lagi kami tekankan tidak ada hubungannya dengan pajak, kemudian petugas kami juga terikat dengan kode etik Bapak Ibu, kemudian pendataan juga dilakukan dengan pendataan menggunakan, kami menyebutnya FASI, aplikasi FASI dalam bentuk Android, sehingga dan dilindungi dengan AdScript atau kode-kode tertentu, sehingga petugas ketika nakal misalnya untuk menyebarkannya juga tidak tidak bisa dilakukan penyebaran. Kemudian sekali lagi kami itu tidak ada terkait dengan pajak Bapak Ibu, dan jangan takut kalau hanya untuk merilis tadi saja data-data yang sifatnya personal saja kami tidak diperbolehkan, apalagi untuk misal terkait dengan pajak itu. Tapi yang kami lakukan adalah terkait dengan data-data ekonomi yang ada di Kota Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan, yang tujuannya sekali lagi untuk intervensi pemerintah agar lebih memajukan, salah satunya mungkin pelaku usaha gitu. Pemerintah mungkin tidak akan bisa melakukan intervensi ketika tidak ada misal pelaku usaha, atau terkait dengan contoh misal sekarang yang lagi rame misal kedelai atau usaha tempe gitu. Pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan ketika misal tidak tahu ini berapa jumlah pengusaha tempe misal, usaha tempe gitu, terkait dengan supply chain-nya, distribusinya gitu kan, berapa kedelai yang dibutuhkan gitu, berapa kedelai yang akan diimpor dari luar negeri dan seterusnya. Dan data-data tersebut bisa didapatkan dari sensus ekonomi ini gitu. Mungkin seperti itu, Mbak.
3: Baik, Pak Hoirul, Bunda Raya, kita jeda sejenak dan kami dan pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan pagi hari ini ya, menuju line telepon kami di 0711369977 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkembang.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Palembang menyapa.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Palembang Menyapa dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu Sensus Ekonomi 2026, Mengapa Pelaku Usaha Harus Jujur. Dan kita kembali ke perbincangan kita ya, saya kembali ke Pak Hoirul. Pak Hoirul, bagi pelaku usaha kuliner, resep ataupun omset harian itu adalah rahasia dapur yang sangat sensitif ya Pak ya. Sebenarnya variabel atau pertanyaan apa saja yang akan diajukan petugas di lapangan nanti? Apakah sampai mendata keuntungan bersih mereka? Bagaimana Pak Hoirul?
9: Ya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini agak unik juga Bapak Ibu pemirsa, bahwa sebenarnya BPS itu ada 3 sensus pelaksanaan. Biasanya sensus penduduk di akhiran 0 atau contohnya sensus penduduk 2020, kemudian sensus penduduk 2010, kemudian kita juga ada sensus pertanian 2000 yang berakhiran 3, 2013, 2023 dan seterusnya, kemudian sensus ekonomi 2026. Nah, di sensus ekonomi 2026 ini agak termasuk juga kita ingin bahwa sensus ekonomi 2026 ini menjadi sensus terbaik gitu kan, menjadi sensus terbaik sepanjang sejarah. Bakal kenapa? Karena memang variabel yang kita kumpulkan juga sangat banyak, melibatkan petugas. Sumatera Selatan itu ada 7.588 petugas. Kemudian harapannya output yang dihasilkan juga banyak juga Bapak Ibu, sehingga apa ketika ditanya variabel-variabel apa, sangat banyak sekali. Contohnya kalau terkait dengan usaha itu misal apakah memiliki NIB, nomor induk berusaha atau tidak kepada pelaku usaha. Kita coba elaborasi sedikit kenapa pertanyaan ini ditanyakan. NIB itu karena ternyata hasil dari sebelum sensus ekonomi, kami juga ada kerjasama dengan Kementerian UMKM, ada namanya PL UMKM namanya. Hasil PL UMKM tersebut, pendata lengkap UMKM, hanya 7% ternyata UMKM yang memiliki NIB, Bunda. Jadi hanya 7% yang memiliki NIB. Menurut kami itu cukup masih kecil gitu. Dampaknya apa? Karena biasanya bantuan-bantuan kredit, kemudian kemitraan dengan usaha lain maupun instansi, misal kemitraan BI, OJK dan seterusnya, biasanya mensyaratkan mensyaratkan usaha tersebut memang formal, maksudnya formalis ini memiliki NIB, nomor induk berusaha gitu. Termasuk juga misal jika ada bantuan-bantuan kredit, bantuan modal, itu kan biasanya berdasarkan dengan NIB. Dan ternyata baru 7% yang memiliki NIB, makanya makanya mungkin banyak pelaku usaha yang kami enggak dapat apa-apa kok dari ini, pemerintah enggak bantu, enggak ada bantuan dan seterusnya, yang mungkin salah satunya dari ketiadaan NIB itu salah satu. Kemudian masih banyak variabel, contoh misal terkait dengan ekonomi lingkungan, misal apakah usaha ataukah pelaku usaha juga menerapkan atau mengelola secara hijau ya, ekonomi hijau gitu, menggunakan misal menggunakan lampu hemat listrik gitu. Kemudian ya kita tidak ingin, kita kemarin di akhir tahun 2025 gitu kan, saudara-saudara kita misal di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mendapatkan bencana, yang salah satunya banyak pengamat mengatakan itu dari apa, deforestasi yang diakibatkan oleh perkebunan sawit. Nah itu kan berdampak terhadap lingkungan dan berdampak juga terhadap keberlangsungan dari lingkungan dan generasi kita ke depan. Termasuk juga kita kumpulkan bagaimana pemanfaatan, sekarang kan sudah zaman digital nih, ini kita siaran bisa didengar oleh seluruh masyarakat melalui entah YouTube, entah gadgetnya, entah melalui radionya gitu kan. Nah ini juga penting juga, ekonomi digital untuk para pelaku usaha gitu kan. Kan sekarang era disrupsi ya, kata orang-orang, kalau enggak bisa menyesuaikan ke era digital itu bisa tergerus nanti pelaku-pelaku usaha. Makanya kita ingin juga melihat nih seberapa seberapa besar pemanfaatan digital internet itu di pelaku-pelaku usaha. Harapannya kan bisa survive dengan kemajuan teknologi yang sekarang berkembang gitu. Berarti itu Mbak Ega.
8: Baik, dan sekarang kan banyak juga pedagang kecil yang tidak punya pencatatan keuangan yang rapi. Jadi omset harian sering tercampur juga dengan uang belanja dapur rumah tangga. Jika kondisinya demikian nih, saya mau ke Bunda Raya, gimana nih teman-teman UMKM kuliner harus menjawab pertanyaan petugas BPS agar datanya tetap dinilai akurat Bunda?
2: Ya itu tadi Mbak, kalau memang kayak yang Bunda Bunda yang rangku selama ini itu UMKM menengah ke bawah lah, tingkat skala kecil. Jadi kayak pedagang pempek, pedagang kue, mereka tidak mungkin punya data. Orang satu hari laku untuk modal, satu hari laku nambah modal. Tapi yang teman-teman sudah punya resto itu ada juga, itu mungkin datanya udah akurat, udah bisa. Karena kita ada kan pelatihan-pelatihan juga selama ini di grup. Tapi memang terbagi dua, ada yang memang skala harian, jual pempek sehari habis ya udah, gimana mau data, itu yang dijual, itu yang dimakan, jadi modal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga resto-resto yang sudah besar di dalam grup, dan itu mereka sudah pinter kayaknya, karena kita kan pelatihan terus Mbak, jadi mereka udah ada data kok. Kalau yang untuk resto yang sudah punya nama gitu di Palembang ini.
8: Oke, baik. Dan kalau dari cara pelaku UMKM ya Pak Hairul ya, memvalidasi bahwa petugas yang datang ke tempat usaha mereka ini adalah petugas resmi BPS Sumsel ini seperti apa? Karena mungkin saja ya ada oknum penipu ataupun kompetitor yang sedang memata-matai bisnis mereka, itu gimana Pak Hairul?
9: Ya sebelum menjawab itu, izin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya yang dijawab atau direspon oleh Bunda. Jadi benar, tidak semua pelaku usaha itu memiliki catatan keuangan. Kemudian kami sudah membekali petugas bagaimana untuk memprobing. Memprobing itu menanyakan terkait dengan tadi, tetapi tidak berdasarkan laporan keuangan. Tadi benar, banyak usaha-usaha yang kecil cuma harian selesai gitu kan. Habis dagangannya sudah selesai, besok lagi berdagang lagi selesai gitu kan, tidak ada laporan keuangan. Jadi kita melakukan pendekatan dengan seberapa pendapatan, kalau berbicara pendapatan dan pengeluaran, misal berapa pengeluaran usaha setiap hari gitu kan. Kemudian dalam sehari itu berapa kali berusaha atau berdagang gitu kan. Kemudian kita dari sana didapatlah nanti pertanyaan kita, kuesioner itu selama 2025, artinya di 2000 pertanyaan tadi pendapatan, kemudian juga pengeluaran itu bisa didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan atau didekati dari pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan selama sehari, kan seperti itu. Dan itu sudah kami bekali petugas untuk melakukan. Kalau ada catatan keuangan malah enak gitu.
8: Lebih baik,
9: 2025 ada ya, sekian lebih jelas. Kemudian balik ke pertanyaannya, apa yang mencirikan petugas sensus? Betul, banyak sekali Bapak Ibu penipuan, kemudian ya penyalahgunaan gitu ya. Kami juga banyak mendapat laporan yang mengatasnamakan BPS atau petugas sensus, petugas survei, ternyata ya ujung-ujungnya kriminalitas, entah itu pencurian dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kami jelaskan bahwa petugas sensus, yang pertama, petugas sensus akan membawa surat tugas. Surat tugas yang ditandatangani oleh kepala BPS kabupaten kota masing-masing. Misal kalau contoh di kota Palembang, berarti ditandatangani oleh kepala BPS kota Palembang. Itu yang pertama, membawa surat tugas. Dan kami sarankan SOP-nya itu harus melapor dulu ke ketua SLS atau ketua RT bahwa kami dari BPS, petugas BPS sensus ekonomi akan melakukan pendataan di wilayah Pak RT tersebut.
8: Iya.
9: Izin Pak RT. Kemudian juga memakai rompi. Ada rompinya, mohon maaf saya tidak membawa. Rompinya itu rompi hitam, kemudian list orange. Oh ya, sensus ekonomi itu identik dengan warna orange, okay, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orange-orange itu biasanya petugas sensus ekonomi. Kemudian juga ada name tag atau nama identitas gitu yang juga dipakai oleh petugas. Kemudian kami tambahkan juga gitu, ketika memang nanti petugas itu minta atau nanya macam-macam. Nah, jadi gini, yang biasa diminta oleh petugas itu biasanya KK. Kartu keluarga, biasanya fotokopi, kemudian juga KTP untuk memvalidasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sosial ekonomi, demografi dan seterusnya. Nah, kalau sudah minta yang macam-macam, misal minta kartu debit, kartu kredit, wah itu sudah penipuan itu.
8: Sudah menjurus ya, Pak ya.
9: Berarti itu. Seperti itu, Mbak.
8: Oke, dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Bunda Raya, Pak Hoirul, kita juga sudah terima pertanyaan melalui YouTube kita di Pro 1. Ada pertanyaan dari @yohanasafitri08. Pak Bu, usaha seperti apa saja yang disensus? Apakah usaha kecil seperti warung akan disensus juga? Terus kalau udah disensus, datanya untuk apa? Apakah bakal ada bantuan untuk pendanaan secara ekonomi untuk para pelaku usaha ini nantinya? Silakan Pak Hoirul.
9: Baik, sensus ekonomi, jadi seluruh penduduk akan didatangin, seluruh keluarga akan didatangi oleh petugas tanpa terkecuali. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti sampai dengan tanggal 31 Agustus belum ada petugas yang datang, beri informasi ke kami gitu. Mohon izin beri informasi kami agar untuk dilakukan pendataan. Jadi Bapak Ibu, seluruh penduduk akan didatangin. Nah, tadi juga sebelum acara ini ngobrol-ngobrol dengan Bunda, Bunda ada usaha, kemudian juga ya ada usaha, ada toko gitu. Nah, salah satu yang membedakan juga sensus ekonomi kemudian sensus yang lain, itu bisa jadi Bapak Ibu akan didatangin lebih dari satu kali. Contoh Ibu Bunda tadi ada usaha, nanti akan didatangi oleh petugas di mana lokasi atau toko tersebut berada. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan pendataan yang ada di usaha tersebut. Misal toko roti, itu akan didata. Nah, nanti di rumah Bunda juga akan didatangi petugas lagi, petugas yang menjadi wilayah tugas di RT-nya Bunda nanti. Untuk apa? Kalau usahanya sudah selesai, tidak akan menanyakan lagi usaha, tapi menanyakan terkait dengan sosial ekonomi, variabel sosial ekonominya, itu terkait dengan bunda demografi, siapa saja yang tinggal, kemudian umur, usia, aset, aset keluarga ya, aset keluarga bukan aset usaha, dan seterusnya. Ini juga yang kami tekankan karena beberapa laporan juga sudah ada bahwa kan di sosialisasi, kemudian di internet, di sosial media, ini kan sensus ekonomi gitu kan, kok kami juga atau ada rakyat atau ada masyarakat juga yang ditanyain macam-macam tentang keluarga gitu, tentang aset keluarga, tentang pendapatan keluarga, terus juga foto-foto juga, foto rumah gitu. Nah, di sini kami juga izin juga jelaskan bahwa tadi selain juga melakukan pendataan untuk unit usaha ketika keluarga tersebut ada usaha, dan juga melakukan pendataan sosial ekonominya. Sosial ekonomi tadi demografi, sehingga seluruh penduduk minimal akan dilakukan pendataan untuk variabel sosial ekonomi. Variabel itu pertanyaan sosial ekonominya. Tadi keluarga siapa yang saja yang tinggal di sini, kemudian umurnya, jenis kelaminnya, dan seterusnya. Kalau dia tapi kalau keluarga itu ada usaha, maka dia akan didata lebih dari dua kali, tapi ada variabel lain yang akan ditanyakan juga terkait dengan usahanya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi agak banyak pertanyaannya ketika memang keluarga tersebut misal memiliki usaha juga gitu kan. Tapi kalau tidak memiliki usaha, maka pertanyaannya tidak akan menanyakan tentang usaha, tapi akan langsung ke sosial ekonomi. Kemudian manfaatnya apa? Ya tadi tujuannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tugas dari Badan Pusat Statistik, petugas-petugas kami memang untuk mencatat apapun itu terkait tadi sosial ekonomi maupun juga pelaku usaha. Dan data tersebut tentu akan menjadi pijakan bagi pemerintah, itu entah kementerian terkait, misal Kementerian UMKM atau Kementerian Sosial terkait dengan sosial ekonomi, pertanyaan sosial ekonomi. Nah, itu biasanya kementerian tersebut yang akan melakukan intervensi, termasuk juga tadi yang ditanyakan apakah akan mendapatkan bantuan dan seterusnya. Tapi kami tekankan bahwa tugas kami BPS hanya melakukan pencatatan, kemudian data ini pasti akan menjadi dasar, karena pemerintah itu tidak mungkin melakukan atau memberikan kebijakan tanpa berdasarkan data yang akurat gitu. Sehingga terkait dengan tadi salah satunya yang untuk usaha, untuk bantuan pelaku usaha, pemerintah tidak akan mungkin atau bingung mau mencairkan kemana ketika tidak ada datanya gitu. Sehingga di sanalah peran kami BPS untuk melakukan pendataan terkait nanti intervensi dari masing-masing kementerian itu kami serahkan ke pemerintah dan masing-masing kementerian. Mungkin begitu Mbak.
8: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada dari Ed Kardain Zulkar. Gimana bedain pelaku usaha yang jujur dan gak jujur nih? Gimana tuh Pak Hiru?
9: Pelaku usaha jujur dan gak jujur. Ini kayaknya petugas.
8: Iya, apakah petugas bisa tahu ya dari apa nih indikatornya bisa dikatakan jujur atau gak jujur?
9: Iya, betul. Ada kami yang namanya itu dalam, dan kami juga ajarkan juga kepada petugas itu kewajaran. Apa itu? Kewajaran. Ada tentu secara kasat mata bisa kita menduga hal-hal tersebut walaupun tidak selalu benar gitu kan, tapi itu bisa menjadi indikasi bahwa kayaknya ini tidak benar deh jawabannya gitu ya. Contoh misal dari bangunan saja kan bisa kita lihat, misal oh ternyata bangunan ini milik sendiri, misal bukan sewa, cukup besar gitu kan, tetapi ternyata pendapatannya atau omsetnya gitu seperti UMKM atau usaha-usaha kecil, itu kan sudah hal-hal seperti itu kan sudah bisa di, nah tugas petugas juga tidak boleh ini, bapak ini bohong, tidak boleh seperti itu. Kita petugas kami sudah diberikan data, sebenarnya sudah alhamdulillah, syukur, terima kasih, tapi biasanya petugas akan meyakinkan bapak ibu benar pendapatannya selama setahun sekian Bapak Ibu, nanti dicocokkan lagi. Misalnya pengeluarannya sekian, kok besar pengeluaran misal dari pendapatan. Nah, itu biasanya kami arahkan seperti, tapi dikit petugas juga tidak boleh menjudge, oh Bapak ini bohong atau pelaku usaha ini enggak benar, tidak boleh seperti itu. Tapi kecurigaan-kecurigaan itu kami biasanya konfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu, Mbak.
8: Baik, tapi jika ada pelaku usaha nih Pak Hoirul ya, yang terbukti sengaja memberikan data yang jauh lebih kecil dari realitanya, apa ada kedampak nih Pak atau sanksinya secara sistem?
9: Baik, iya sebenarnya undang-undang tadi yang kami sebutkan di Undang-Undang nomor 16 tentang statistik tahun 1997 juga selain mengatur kami sebagai pengumpul data, juga mengatur bahwa seharusnya responden kemudian pelaku usaha juga memberikan informasi yang sebenarnya, yang jujurnya. Kami tidak akan membawa juga ke ranah hukum, tapi sedikit memberi gambaran Bapak Ibu. Ketika contoh gini, misal saya butuh, kami butuh batu misal untuk melakukan sebagai bahan bangunan gitu, bahan bangunan rumah saya misal, saya butuh batu untuk bahan bangunan. Kemudian saya minta tolong kepada setiap petugas atau orang-orang di sekitar saya untuk mengumpulkan batu gitu. Ternyata yang dikumpulkan kawan-kawan itu ternyata bukan batu koral yang saya maksud untuk membangun rumah, tetapi ada yang ngumpulin batu akik, batu kali, batu permata dan lain sebagainya. Tentu batu-batu tersebut tidak bisa kami gunakan untuk membangun. Saya gunakan untuk membangun rumah gitu kan. Sehingga ya tadi, data yang benar harusnya yang data yang kami inginkan atau pemerintah inginkan yang terkait dengan tujuan dari survei tersebut. Tujuan dari survei atau sensus ekonomi ini apa? Untuk membangun ekonomi nasional gitu, atau ekonomi kota Palembang. Ketika datanya atau batunya tadi salah, ya enggak bisa buat bangun rumah dong, ya enggak bisa untuk membangun ekonomi gitu kan. Karena kalau kami selalu didoktrin itu, membangun itu mahal, tetapi membangun data itu atau mengumpulkan data itu jauh lebih mahal gitu. Gitu, karena bisa jadi kalau membangun tanpa data, membangun tanpa data itu bisa jadi lebih mahal gitu. Karena ya tadi bisa saja tidak tepat sasaran, sehingga mohon maaf, anggaran sudah tergelontorkan tetapi tujuan dari penggelontoran anggaran tadi tidak tercapai karena datanya ternyata salah atau tidak sebenarnya gitu. Seperti itu.
8: Baik, Pak Hoirul, dan kita terima juga pertanyaan dari WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Ada pertanyaan dari Pak Edi di Belitang. Pak, bagaimana kalau saat sensus kami tidak ada di rumah? Apakah ada sensus ulang? Gimana nih Pak Hoirul?
9: Ya, baik. Kan pelaksanaan sensus itu 2,5 bulan, Bapak Ibu. Pak Edi yang di Belitang, 2,5 bulan, kami juga paham ada kesibukan kita kan, ada yang bekerja misal ke kebun dari pagi sampai sore, bisa ketemunya malam dan seterusnya. Nah, itu akan dikunjungi terus sampai dengan ketemu. Bisa jadi mohon izin karena waktunya bisanya di weekend misal Bapak Ibu ya, di Sabtu Minggu misal yang di kota-kota itu. Nah, itu kami minta izin untuk melakukan pendataan di hari-hari yang seharusnya itu untuk kita istirahat, atau bahkan yang mohon maaf yang tadi misal ke kebun atau ke sawah, itu bisa ditemui di malam hari ya. Mau tidak mau petugas kami akan melakukan pendataan di malam hari tersebut. Itu waktunya 2,5 bulan. Jadi selama 2,5 bulan itu akan kami tunggu Bapak Ibu. Petugas-petugas kami siap akan menunggu kapan Bapak Ibu bisa untuk dilakukan wawancara ataupun pendataan terkait dengan entah itu usaha maupun sosial ekonominya. Seperti itu. Jadi petugas kami bekali untuk selain bekal teknis bagaimana melakukan pendataan, variabel-variabel apa atau pertanyaan-pertanyaan apa yang dikumpulkan, hal-hal yang non teknis seperti ini tadi juga kami ajarkan gitu, bagaimana biar petugas struggle gitu ya, tidak gampang putus asa. Mohon izin Bapak Ibu, di lapangan macam-macam, ada yang ketika ngetok pintu gitu kan, bukan orang yang keluar, tapi mohon maaf ada peliharanya guguk misalnya yang keluar, itu petugas juga khawatir gitu, bagaimana menghadapi hal tersebut gitu. Kemudian ada juga yang diusir, penolakan, dianggap tadi misal petugas apa penipuan dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang sudah kami tekankan dan sudah kami wanti-wanti ke petugas untuk dapat memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya agar bisa diterima oleh pelaku usaha, termasuk tadi menunggu ketika memang belum bisa ditemuin. Seperti itu.
8: Baik, kita break sejenak ya Pak Hoirul dan Bunda Raya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih tunggu partisipasi Anda di line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
10: Oke Bun, terus mundur ya, kiri dikit ya lagi. Nah, kiri kuat, Bun.
11: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
12: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
11: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
12: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
11: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
13: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Palembang menyapa.
8: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita dalam dialog Palembang menyapa dengan tema yang kami hadirkan, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Mengapa pelaku usaha harus jujur? Saya kembali ke Bunda Raya. Bunda melihat dinamika di lapangan ya Bunda ya, di mana banyak juga pedagang yang masih ragu. Apa langkah konkret dari asosiasi untuk ikut mengedukasi anggota agar tidak kucing-kucingan nih saat ada petugas dari BPS yang datang?
2: Lah Mbak, kita selama ini sudah ada kerjasama dengan BPS juga. Pernah diundang ke Geria Agung juga, dan teman-teman banyak yang Bunda ajak juga ke sana. Dan Bunda juga sering ngajak teman-teman pelaku UMKM main ke kantor. Jadi kita sudah ada pendekatan-pendekatan ke anggota sensus nanti. Jadi mereka tidak harus takut, tidak harus kucing-kucingan. Malahan Bunda ledekin, siapa tahu sensusnya belaga, ganteng. Kan lumayan ibu-ibu ada hiburan kan, lagi masak. Jadi benar-benar Bunda meminta dengan teman-teman untuk pendekatan terlebih dahulu ke mereka. Dan alhamdulillah kalau selama ini ya teman-teman Bunda udah ngerti. Kita harus menjelaskan dulu apa gunanya sensus, apa itu BPS, apa itu petugas. Kita harus jelaskan karena kebanyakan UMKM tidak semuanya muda. Ada yang 50 tahun ke atas, malah banyak. Nah, jadi itulah gunanya kita yang ngerti, kita yang akan kasih pemahaman lah ke teman-teman UMKM. Jadi jangan takut-takut, malahan ini kemungkinan insya Allah bagian dari awal rezeki kita gitu.
8: Jadi edukasi juga dan pemahaman ya Bunda ya,
2: harus
8: terus digalakan juga melalui asosiasi UMKM kuliner ini. Tapi Bunda Raya ya, selama ini kita juga sering mendengar keluhan nih bahwa bantuan pemerintah, pelatihan ataupun penyaluran modal ini masih sering salah sasaran. Apakah Bunda melihat nih Sensus Ekonomi 2026 ini bisa jadi solusi agar peta bantuan ke depan jauh lebih adil dan tepat sasaran ya bagi pelaku kuliner sendiri?
2: Ya itu memang tidak menutup yang terjadi di lapangan Mbak. Jadi ya, yang punya orang dalam istilahnya apa masih keluarganya Pak RT lah minimal itu. Kadang-kadang terpilih yang gak berteman dengan RT, kita ambil contoh lah ini. Kadang-kadang gak kepilih, kadang-kadang Bunda tuh sering nanya, kok yang lebih susah gak dapet, yang ini dapet. Ya karena itulah tadi, mungkin dengan adanya apa sensus ini ya awal yang baik lah. Sejauh ini Bunda mendengar tadi penjelasan, karena dengan adanya NIB, misalkan ada sensus, itu kan mendata dari pemerintahnya biar tepat sasaran, jadi nggak jatuh kemana. Nah teman-teman ya, kita harapkan dengan mereka ikut di sensus tidak takut dan memberi data yang akurat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sekarang, ini bagian awal yang baiklah untuk kami para UMKM ini.
8: Baik, dan kita terima pertanyaan juga ya Bunda dan Pak Hirul ya, dari WhatsApp kita. Ada Ibu Lilis di kilometer 12. Saya baru membuka usaha sekitar 3 bulan dan belum berkembang. Apakah usaha yang masih baru juga masuk dalam sensus ekonomi nih Pak? Silakan Pak Hirul.
9: Baik, ya termasuk juga usaha yang masih baru juga akan petugas datangin gitu. Terkait dengan pertanyaannya, memang ada khusus ketika memang usaha tersebut dilakukan setelah tahun 2025. Kalau usaha-usaha yang berdiri setelah 2025 atau sebelum tahun 2025, maka pertanyaan-pertanyaannya merefer contohnya kepada pengeluaran, kemudian nilai produksi itu posisi pada tahun 2025 atau pada akhir 2025, berapa misal pendapatan selama setahun atau pendapatan nilai produksi selama 2025. Nah, ketika usaha tersebut baru berdiri kemudian beroperasi setelah 2026, awal 2026, maka pertanyaannya referensinya dirubah bukan setahun kemarin atau 2025 yang ditanyakan, tetapi sebulan yang lalu. Artinya ketika memang baru 3 bulan akan ditanyakan berapa pengeluaran, kemudian pendapatan dan seterusnya selama sebulan yang lalu, seperti itu. Jadi tetap akan dilakukan pendataan, semuanya didata oleh BPS dan oleh petugas sensus nantinya.
8: Baik, itu termasuk juga dengan bisnis.

0: pelaku usaha yang berbasis digital atau online, yang tidak ada toko fisiknya, yang tidak ada perusahaannya, gitu kan, hanya di rumah berupa marketplace mungkin secara digital atau di internet. Nah, ini juga tantangan kami. Makanya tadi Bapak Ibu akan didatangin, teknisnya adalah seperti ini. Petugas akan datang ke seluruh keluarga, ke seluruh rumah. Jadi rumah tinggal itu akan didatangi oleh petugas. Petugas akan melakukan pemutakhiran awalnya atau identifikasi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan saringan. Contohnya seperti ini, untuk menangkap tadi usaha-usaha yang sifatnya online atau dilakukan oleh keluarga di rumah tersebut. Jadi tidak ada bangunan fisiknya, tidak ada bangunan toko, tapi yang akan didatanya di rumah. Makanya akan ditanyakan apakah Bapak Ibu melakukan usaha online dan seterusnya gitu. Nah, harapannya tertangkapnya di sana. Oh iya, saya ada anak saya misal jual baju online gitu atau kuliner online, mendapat pesanan dari secara online, maka di sanalah ya akan tertangkap oleh petugas di sensus ekonomi dan itu akan dilakukan pendataan. Tapi memang ini ada tantangan kami dan yang tadi juga harapannya sensus ekonomi juga bisa menggambarkan seberapa besar usaha-usaha yang dilakukan secara online gitu ya, atau tidak memiliki tempat khusus pelaku-pelaku usaha tersebut gitu. Karena kan kita selalu gembar-gembor nih, kemarin rame itu misal kalau di mal-mal itu, saya lupa itu, cuma jalan-jalan, cuma lihat-lihat saja apa istilahnya itu kan. Ternyata ya itu biasanya kan kita konsumen cuma membanding-bandingkan, tapi belinya beli online gitu ya, belinya online. Itu kan banyak seperti itu. Nah, kita ingin menangkap hal-hal seperti itu dalam sensus ekonomi. Apa kemarin istilahnya, kok lupa saya. Dulu rame itu, cuma lihat-lihat, cuma pegang-pegang dan seterusnya gitu. Itu jadi memang tantangan kita untuk bagaimana menangkap usaha-usaha kuliner, usaha-usaha yang berbasis online.
1: Baik, Pak Hoirul ya, nantinya setelah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini selesai nih, bagaimana dari BPS Sumatera Selatan memastikan hasil sensus ekonomi ini nantinya benar-benar diadopsi oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota menjadi kebijakan yang dapat memanjakan pelaku usaha, bukan sekedar menjadi tumpukan laporan statistik saja nih Pak?
0: Yes, mantap. Ya, seperti itu tadi juga kita sempat bahas, ini contoh saja. Dari hasil PL UMKM di tahun 2023 hanya ada 7% ternyata UMKM kita di Sumatera Selatan yang memiliki NIB, nomor induk berusaha. Sangat kecil 7%. Sedangkan di awal tahun saja misal kita dengar itu digelontorkan 400 triliun misal oleh Menteri Keuangan, harapannya bisa membantu pelaku-pelaku usaha kan gitu. Uang tersebut menjadi produktif untuk dilakukan atau diterima, kemudian dipinjam oleh pelaku-pelaku usaha, kemudian uang tersebut berputar gitu kan, produktif uang tersebut gitu kan. Nah, terkadang kemungkinan pemerintah juga bingung ini mau menggelontorkan ke siapa atau kemana, ke pelaku usaha mana gitu kan. Sedangkan kalau dilihat data kan biasanya mereka atau pemerintah by data juga kan, ternyata yang terdata cuma misalnya cuma 7% tadi karena yang memiliki NIB gitu. Nah, sekarang salah satu tujuannya kami juga mendorong para pelaku usaha jangan takut untuk memiliki NIB, karena itulah yang menjadi bahan pemerintah tadi, sebagai bahan kemitraan misal, untuk kemitraan, untuk memberikan kredit dan seterusnya. Tentu Bapak Ibu ketika pelaku usaha melakukan kredit, ingin mengajukan kredit ataupun bantuan, kan tidak pihak perbankan tidak semerta-merta harus langsung memberikan, tidak, tapi memverifikasi apakah benar melakukan usaha gitu kan, kemudian belum ke kemampuan nanti bayar misalnya dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat, atau NIB-nya gitu seperti apa. Nah, sehingga hal-hal tersebut harapannya menjadi bahan bagi pemerintah nanti untuk melakukan intervensi, macam-macam intervensinya, termasuk juga kebijakan makro, tidak hanya selalu bermuara pada bantuan-bantuan.

0: kebijakan-kebijakan makro, misal contoh tadi saya contohkan misal bagaimana berapa besar sih yang dibutuhkan kedelai misal, yang dibutuhkan untuk mengekspor, untuk mengimpor kedelai misal dari luar negeri untuk usaha-usaha tempe ini gitu kan. Kemudian bagaimana, kan kedelai itu juga disubsidi juga gitu kan, kalau dan seberapa besar subsidi yang dibutuhkan misal sehingga kita masih bisa terbeli untuk makan tempe gitu kan. Dan hal-hal yang seperti itu basisnya ya pemerintah ya berdasarkan data, dan salah satu data yang diharapkan akan membantu intervensi atau kebijakan-kebijakan ekonomi ke depan ya sensus ekonomi ini gitu.
1: Baik, Pak Hoirul dan Bunda Raya ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebagai penutup dialog kita hari ini, pesan pamungkas nih kepada seluruh pelaku usaha kuliner di Sumatera Selatan terkait sensus ekonomi 2026 ini ya. Seperti apa? Silakan Bunda Raya terlebih dahulu.
2: Ya, untuk teman-teman bergembiralah, kita akan disensus, persiapkan diri, persiapkan data. Itu aja dari Bunda, mungkin ini awal yang baik untuk usaha kita juga.
1: Baik, silakan Pak Hoirul.
0: Ya, terima kasih Bunda dan teman-teman masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan, utamanya yang memiliki usaha, jangan takut untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak, jangan khawatir, dan kami juga akan menjaga kerahasiaan data yang Bapak Ibu berikan. Tagline kami adalah TIR, T-I-R, terima petugas, kemudian I, isikan informasi yang benar, kemudian R itu rahasia Bapak Ibu atau pelaku usaha akan terjaga. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Hoirul dan Bunda Raya atas waktunya, atas kesempatannya ya, dan informasi-informasi yang dibagikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga sensus ekonomi 2026 dapat berjalan sukses. Sehat selalu Pak, dan selamat bertugas kembali.
0: Baik.
1: Dan pendengar ya, satu data yang jujur dari Anda hari ini menentukan arah kebijakan ekonomi Palembang untuk 10 tahun ke depan. Jadi kalau ada petugas sensus ekonomi 2026 yang datang ke toko, ke rumah, ataupun ke tempat usaha Anda, jangan sembunyi-sembunyi lagi, jangan lagi kucing-kucingan ya. Terima kasih untuk Pak Hoirul dan Bunda Raya yang sudah membuka mata kita hari ini bahwa data Anda akan aman, dilindungi undang-undang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Saya Ega Duyanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan setelah ini pendengar masih akan ada berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda masih di Palembang pagi ini bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di seluruh SPBU Indonesia. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa Pertalite akan dihentikan secara bertahap dari peredaran. Faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan kebijakan resmi yang menyatakan penghapusan distribusi Pertalite di Indonesia. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menegaskan juga bahwa informasi mengenai penghapusan Pertalite tidak benar. Ia memastikan bahwa Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan pendengar, Robert juga menyampaikan bahwa pemerintah dan Pertamina masih berkomitmen menyediakan BBM subsidi untuk masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. Kebijakan tersebut tetap berjalan tanpa adanya penghapusan produk. Selain itu, pendengar, Pertamina juga membantah kabar yang menyebut bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka di SPBU. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Dengan demikian, pendengar, klaim mengenai penghapusan distribusi Pertalite di SPBU Indonesia merupakan informasi palsu atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: kita. Pendengar, ada Nirmala dari Petra Sihombing membawa kita di pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang memaparkan berbagai capaian pembangunan Kota Palembang saat rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Capaian tersebut pendengar antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM menjadi 83,27 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91% dalam setahun terakhir. Dan pendengar, menurut Ratu Dewa, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang mencapai 5,91% berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional. Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan yang dijalankan pemerintah kota mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dan pendengar ya, selain itu, IPM Kota Palembang yang mencapai 83,27 mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Dan capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ratu Dewa menjelaskan keberhasilan tersebut didukung sejumlah program unggulan pemerintah kota, seperti Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Kerja, Palembang Peduli, dan Palembang Belaga. Program-program tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga pelayanan sosial. Dan pendengar, ia menegaskan juga berbagai capaian yang diraih saat ini merupakan hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan. Jadi menurutnya, pembangunan yang berhasil dicapai tidak terlepas dari dukungan dan juga kolaborasi berbagai pihak. Ratu Dewa juga menyebut usia Kota Palembang yang telah mencapai 1343 tahun menjadi bukti panjang perjalanan sejarah kota tertua di Indonesia tersebut. Dan mendengar ya, momentum hari jadi ini menjadi pengingat untuk terus melanjutkan pembangunan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dan mendengar ya, kami informasikan juga bahwa untuk informasi-informasi lainnya dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami secara streaming masih di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan informasi selanjutnya. Dari pemerintah kota Palembang yang menangani 540 kasus demam berdarah dengue atau DBD sejak awal Januari 2026 hingga saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan dari total kasus yang ditangani, jumlah pasien DBD terbanyak ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 dengan 66 kasus dan Seberang Ulu 1 53 kasus, sedangkan terendah ada di Kecamatan Ilir Barat 2 dengan 13 kasus. Adapun sisanya pendengar tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Palembang. Nah, pendengar, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan penuh karena potensi lonjakan kasus masih cukup tinggi akibat musim pancaroba. Menurutnya ya, strategi Dinas Kesehatan Palembang dalam menangani DBD tersebut menggalakkan program 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Kemudian Dinas Kesehatan juga menyiapkan layanan ABAT gratis di setiap puskesmas. Bagi warga yang ingin mendapatkan layanan tersebut bisa mendapatkannya langsung ke puskesmas terdekat. Namun pendengar, yang menambahkan dalam penanganan kasus DBD yang paling utama adalah pencegahan program 3M tersebut. Sehingga mulai dari tingkat warga harus rutin bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan agar jentik-jentik nyamuk ini tidak bisa berkembang biak.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut di Palembang siang ini ya, bersama Pro 1 RRI untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang siang ini. Masih bersama saya, Ega Duyanti. Dan pendengar, kami ingatkan juga untuk terus dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital yang tersedia di App Store dan juga di Play Store. Dan pendengar, kita dengerin dulu ada Aduh dari Malik di Essential.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di Pesta Bola 2026 ya, tentunya RRI setia menghadirkan informasi-informasi dari keseruan di Piala Dunia 2026. Seperti kemarin pendengar, dunia dihebohkan dengan gebrakan dari pemain terbaik dunia, Lionel Messi, setelah dia tampil gemilang mencetak hat-trick atau 3 gol saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 di laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten Argentina tersebut tercipta menit ke-18, 60 dan 77 sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Dan pendengar ya, keseruan Piala Dunia terus berlanjut di pertandingan setelahnya. Australia berhasil menang atas Yordania dengan skor 3-1. Di grup L, fans Portugal harus menelan kecewaan karena timnya berhasil ditahan imbang 1-1 dari DR Kongo. Dan juga di grup L, Harry Kane bersinar setelah membawa Inggris menang 4-2 dari Kroasia. Dan mendengar ya, Harry Kane ini menjadi sosok sentral dalam kemenangan karena dia mencetak 2 gol pada babak pertama. Gol pembuka lahir melalui eksekusi penalti, sementara gol keduanya tercipta lewat sundulan tajam setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Dan mendengar ya, tentunya masih banyak informasi-informasi terupdate seputar Piala Dunia 2026 yang dapat Anda akses informasinya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan keseruan debar atau dengar bareng Pesta Bola 2026 hanya di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam keseruan Pesta Bola 2026, Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan hydration breaks atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. Pendengar, FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan yang dapat melampaui 32 derajat Celcius. Namun, kebijakan itu memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Sorotan mengemuka setelah Curaçao memberikan kejutan saat menghadapi Jerman pada laga fase grup di Houston. Tim debutan tersebut sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Setelah laga kembali dilanjutkan, Curaçao kehilangan momentum dan akhirnya menelan kekalahan telak 1-7. Situasi itu memunculkan anggapan bahwa penghentian pertandingan turut mempengaruhi performa tim yang sebelumnya sedang berada dalam tren positif. Dan mendengar, mantan penyerang Inggris Alan Shearer mengaku prihatin dengan apa yang dialami oleh klub Curaçao. Hydration breaks menghentikan momentum pertandingan. Dan data awal turnamen ya menunjukkan 8 dari 16 pertandingan pertama menghasilkan gol dalam kurun 10 menit setelah laga kembali dimulai usai jeda minum. Fakta tersebut, pendengar, memunculkan dugaan bahwa jeda juga menjadi momen penting bagi pelatih dalam memberikan instruksi tambahan. Sementara itu, pendengar, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku jeda tersebut dapat dimanfaatkan juga untuk memperbaiki permainan tim. Menurutnya, kesempatan singkat itu memungkinkan staf pelatih menyampaikan evaluasi dan juga arahan yang diperlukan kepada para pemain. Dan kondisi serupa juga dialami Maroko saat menghadapi Brasil. Jadi setelah tampil dominan dan unggul sebelum jeda pertama, mereka kebobolan kurang dari 10 menit setelah pertandingan kembali berjalan. Dan mendengar, sesuai regulasi FIFA, wasit menghentikan pertandingan pada menit ke-22 setiap babak dan pemain diberikan waktu 3 menit untuk melakukan hidrasi. Aturan ini diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan cuaca, lokasi pertandingan maupun jenis stadion. Dan pendengar, berbagai informasi-informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri, juga akan kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi di depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, dengan berakhirnya Dinamika Olahraga, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti. Namun Palembang siang ini masih akan berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan Pili Makomi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu, halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Pilihan kami hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Hari Kamis ya, Kamis 18 Juni 2026 dalam serangkaian Palembang siang hingga sore nanti. Pendengar tentunya masih dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami hadirkan untuk Anda. Kalau tadi sudah mempersamai Anda di rangkaian Palembang pagi hingga siang bersama rekan kita Ega, Pilema Komi akan hadir kembali tentunya menjumpai ruang dengar Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 06, lepas dari pukul 12 nanti kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan kita awali dengan pas jam Pro 1 di menit ke 00 lepas dari pukul 12 nanti. Dan Indonesia Banget juga akan hadir mempersamai Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan diawali dengan Warta Berita Siang yang akan langsung disajikan untuk Anda dan sudah dihimpun oleh tim redaksi kami untuk segera kami informasikan ke Anda. Dan pendengar, nanti juga kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Beranda Astacita dan juga siaran Belaja Sumba, Warta Berita Belaja Sumba. Dan juga pendengar tentunya akan hadir terus membersamai Anda, cek fakta dan juga koleksi-koleksi lagu-lagu religi pilihan hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan capaian pembangunan Kota Palembang pada peringatan hari jadi ke-1343, IPM meningkat menjadi 83,27 dan juga pertumbuhan ekonomi mencapai 5,91% dalam setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Palembang dinilai lebih tinggi dibanding rata-rata Sumatera Selatan dan nasional. Keberhasilan ini juga didukung oleh program-program unggulan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan sosial. Ratu Dewa juga menegaskan capaian tersebut juga merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Palembang serta berharap kualitas pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Selanjutnya pendengar, Gubernur Herman Deru mengajak masyarakat memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Partisipasi aktif warga dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Ia juga meminta petugas Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendekatan persuasif selama pendapatan. Komunikasi yang baik diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman dan terbuka saat memberikan informasi. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan pendataan tersebut dilakukan secara door-to-door di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta penguatan ekonomi daerah. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-34 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat zuhur, boleh silakan untuk terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat ya, yang ada di kota Palembang, silakan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu, istirahat, sholat dan juga makan. Pendengar, kita lihat juga sepertinya cuaca di Palembang siang ini juga lumayan panas ya, sangat terik sekali. Dan sepertinya juga sangat menguntungkan untuk yang mempunyai usaha jemur-menjemur. Nah, ini saatnya waktu yang pas sekali untuk memaksimalkan hasil jemurannya sepertinya. Dan juga untuk yang beraktivitas di luaran sana juga tetap semangat dengan kondisi cuaca yang tetap panas. Pokoknya akan selalu meraih berkah apapun yang dikerjakan ya. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kesiapsiagaan baik personil maupun peralatan ini merupakan salah satu tolak ukur bagi Pemda dalam rangka pencegahan sekaligus mitigasi sekaligus penanggulangan bencana kebakaran hutan kebun dan lahan di 2026 ini.
3: Mori di Bumi Perkemahan Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten kota tadi mengirim kalau ya. Sini alhamdulillah mulai hari ini sudah dibuka oleh Wakil Gubernur untuk pelaksanaan sampai tanggal 21.
4: Iya.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla dengan menggelar apel siaga karhutla tahun 2026. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, membuka kegiatan jambore daerah Sumatera Selatan di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang yang berlangsung 17 hingga 21 Juni 2026 pada pagi tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla dengan menggelar apel siaga karhutla tahun 2026.
1: Kita laksanakan dalam rangka merupakan tindak lanjut dari penetapan status siaga oleh Bupati Banyuasin melalui Perbup.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla dengan menggelar apel siaga karhutla tahun 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut setelah Bupati Banyuasin menetapkan status siaga karhutla menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September mendatang. Apel siaga tidak hanya menjadi simbol kesiapan, tetapi juga memastikan seluruh personil, peralatan, dan pola koordinasi antar instansi telah siap menghadapi potensi kebakaran. Pemerintah daerah melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api dalam upaya pencegahan dan penanganan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan apel siaga merupakan bagian dari langkah mitigasi untuk memastikan seluruh sumber daya siap digunakan apabila terjadi kebakaran.
1: Apel ini sendiri merupakan kesiapsiagaan baik personil maupun peralatan. Ini merupakan salah satu tolak ukur bagi Pemda dalam rangka pencegahan sekaligus mitigasi sekaligus penanggulangan bencana kebakaran hutan, kebun, dan lahan di 2026 ini.
2: Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyuasin juga menyiapkan 4 posko terpadu yang akan ditempatkan di Kecamatan Rantau Bayur, Rambutan, Pulau Rimau, dan sebagian wilayah Talang Kelapa. Posko tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli hingga September, bertepatan dengan periode yang diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Setiap posko akan diperkuat personel gabungan dari berbagai instansi sehingga pemantauan wilayah rawan dan penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, BPBD juga menyiapkan armada pendukung untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk distribusi air bersih apabila diperlukan. Reza mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran di wilayahnya. Melalui apel siaga karhutla 2026, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap koordinasi seluruh unsur penanggulangan bencana semakin solid sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan sejak dini. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, BPBD Banyuasin mengaktifkan 4 posko terpadu di wilayah rawan guna memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin menyiapkan 4 posko terpadu sebagai langkah siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan posko ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini sekaligus memperkuat respon penanganan jika terjadi kebakaran. Keempat posko tersebut akan mulai diaktifkan pada awal Juli hingga September 2026.
4: Kami dari BPBD tentunya telah membentuk satgas dan relawan serta posko. Yang kami bentuk ada 4 posko. Yang pertama di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Banyuasin 3, dan Kecamatan Pulau Rimau. Keempat posko itu akan kita aktivasi di awal Juli sampai dengan September. Itu merupakan garda terdepan dari BPBD Banyuasin dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
3: BPBD Banyuasin menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dikarenakan dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mempengaruhi aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Dengan posko terpadu dan kesiapsiagaan petugas, BPBD Banyuasin berharap resiko karhutla selama musim kemarau dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. Elin Fartesa melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang membuka kegiatan Jambore Daerah Sumatera Selatan di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang yang berlangsung 17 hingga 21 Juni 2026 pada pagi tadi.
5: Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
6: Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang secara resmi membuka Jambore Daerah atau Jamda, Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus Palembang pada Rabu pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung 17 hingga 21 Juni 2026 menjadi ajang pertemuan bagi pramuka penggalang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pembukaan ini dihadiri oleh unsur Porkopinda, kepala daerah, pengurus pramuka, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengatakan, Jambore Daerah bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan wadah pembinaan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jambore di Bumi Perkemahan Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten kota tadi mengirim galau ke sini. Alhamdulillah mulai hari ini sudah dibuka oleh Wakil Gubernur untuk melaksana sampai tanggal 21.
8: Iya,
7: melaksana. Jadi
6: sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Rizah Pahlepi menjelaskan, Jambore Daerah 9 mengusung tema gemar, gembira, mandiri, dan berkarakter sebagai upaya membentuk generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Rizah menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan mencapai 1.298 orang, terdiri dari 977 pramuka penggala dan 271 unsur kontingen yang berasal dari kuartir cabang se-Sumatera Selatan.
9: Untuk jumlah peserta tadi ada berapa, Pak?
10: 1.298.
9: Dari 17 kabupaten dan kota,
10: Pak?
11: Iya.
12: 15 kabupaten kota.
9: 15 kabupaten. Ada dua, Pak, yang enggak ikut. Apa aja, Pak?
12: Musirawas Utara sama Pali yang membatalkan.
11: Iya.
9: Dengan alasan tadi apa, Pak?
6: Ditambahkan Riza, kegiatan ini menjadi sarana pengembangan keterampilan, pembinaan karakter, serta memperkuat persaudaraan antara anggota pramuka di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tekanan dolar dan harga BBM memukul sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Para penyedia jasa mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik sebagai dampak perlemahan rupiah dan lonjakan harga BBM.
13: Sektor konstruksi di Sumatera Selatan kini tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dampaknya sangat terasa pada proyek-proyek strategis termasuk pemeliharaan ruas jalan nasional yang menjadi urat nadi distribusi logistik di wilayah itu. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan Alfredo Lukman mengungkapkan pelemahan rupiah dan lonjakan harga energi telah menciptakan efek domino yang signifikan di lapangan. Para penyedia jasa yang terikat kontrak kini mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik. Kesenjangan harga menjadi tantangan yang paling nyata. Banyak kontraktor memenangkan tender saat harga BBM masih berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter. Namun kenyataan di lapangan saat ini harga BBM non-subsidi khususnya solar industri telah melonjak jauh di atas Rp20.000 per liter yang secara otomatis mengganggu kesehatan arus kas atau cash flow perusahaan penyedia jasa.
14: Karena dengan kondisi harga BBM yang fluktuatif dan harga yang tinggi, kecenderungan vendor-vendor pihak ketiga lagi yang menjadi subkon penyedia BBM ke penyedia jasa kita itu rata-rata meminta untuk dilakukan pembayaran di depan, tidak seperti biasanya dilakukan pembayaran setelah dari wohir, dan kita lakukan pembayaran pekerjaan selesai, kita bayar ke PJ, PJ baru bayar ke vendor BBM. Nah, hal ini dibalik, sekarang vendor BBM minta dilakukan pembayaran duluan terkait harga BBM yang memang fluktuatif, sehingga mereka takut dalam melakukan stok barang gitu, stok BBM itu sendiri, karena harga bisa cepat sekali berubah, naik dan turun, dan kecenderungan naiknya cukup tinggi. Ini yang juga jadi salah satu isu kita di lapangan, cukup terdampak dengan hal tersebut.
13: Saat ini pihak PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan tengah menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pemberian eskalasi harga untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Skema ini pernah diterapkan pada tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga agar pengerjaan infrastruktur tidak terhenti di tengah jalan akibat guncangan ekonomi global. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, memasuki informasi selanjutnya, Wakil Kajati Sumatera Selatan Anton Dekinto mengatakan pihak Kajati menahan SF, mantan pimpinan Bank BUMN Cabang Martapura, Oku Timur di periode 2022 hingga 2024 setelah selesai menunaikan ibadah haji.
11: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi kredit usaha rakyat atau KUR berinisial SF. Usai yang bersangkutan menyerahkan diri pada Senin lalu. SF diketahui merupakan mantan pimpinan salah satu bank BUMN cabang Martapura Oku Timur pada periode 2022 hingga 2024. Wakil Kajati Sumatera Selatan Anton Delianto menjelaskan, SF sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik karena tengah menunaikan ibadah haji. Setelah kembali ke tanah air, tersangka langsung datang dan pihaknya melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
15: Kertas 2024 memerintahkan penyedia kredit dan penyedia legal untuk mengarahkan analis kredit, analis risiko kredit, dan account officer untuk persiapkan pemenuhan syarat analisa kelayakan usaha debitur milik FS yang merupakan pengguna dana gendong usaha rakyat atau KUR Bank Pemerintah Cabang Martapura dengan menggunakan sebanyak 16 debitur dalam mengajukan pinjam kredit untuk pekerjaan proyek.
11: Menurut Anton, penyidik menduga SF menyalahgunakan program KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil. Ia diduga memerintahkan bawahannya merekayasa administrasi pengajuan serta pencairan kredit terhadap 16 debitur fiktif maupun tidak sesuai ketentuan. Wakil Kajati Anton mengatakan, akibat praktik tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai sekitar 3,8 miliar rupiah dan pihaknya masih mendalami peran masing-masing pihak termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pegawai lain dalam proses pencairan kredit tersebut. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, SF kini resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Pihak kejaksaan menegaskan akan menuntaskan kasus ini dan menelusuri aliran dana serta seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi KUR tersebut. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, destinasi wisata Al-Quran Al-Akbar Gandus, Kota Palembang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar.
16: Destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Kota Palembang terus menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Keunikan mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang diukir di atas kayu tembesu membuat objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Al-Quran Al-Akbar merupakan mahakarya seni ukir kaligrafi Islam yang terdiri dari 30 juz Al-Quran dengan ratusan halaman yang dipahat pada lembaran kayu tembesu berukuran besar. Keunikan tersebut menjadikan salah satu ikon wisata religi unggulan Kota Palembang. Salah seorang wisatawan asal Jawa Barat, Arifah, mengaku sengaja menyempatkan diri berkunjung ke Al-Quran Al-Akbar saat berada di Palembang. Menurutnya, destinasi tersebut memberikan pengalaman yang berbeda karena memadukan nilai religius, seni, dan juga budaya dalam satu tempat.
17: Sebenarnya kita penasaran karena banyak review di medsos, di TikTok, apa sih wisata yang khas di Kota Palembang. Akhirnya kita mau kesini. Salah satunya ada Museum Al-Quran ya. Jadi akhirnya kita kesini buat pengen tahu isinya seperti apa. Menarik banget ya, karena ternyata kita bayangannya kan mungkin Al-Quran biasanya di kertas, ini ternyata pahatan di kayu gitu ya. Terus berjus-jus gitu, satu Al-Quran ini dipahat gitu, itu luar biasa.
16: Arifah mengatakan keberadaan Al-Quran Al-Akbar menjadi bukti kreativitas dan juga kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran. Selain itu, wisata religi tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan juga seni Islam. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla dengan menggelar apel siaga karhutla tahun 2026. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang membuka kegiatan Jambore Daerah Sumatera Selatan di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang yang berlangsung pada 17 hingga 21 Juni 2026 maksud kami pada pagi tadi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri dan sampai jumpa kembali.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saja kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Edisi hari ini masih di hari yang sama dan juga tanggal yang sama. Masih di hari Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, seperti biasa kami akan membuka line interaktif untuk Anda. Silakan saja di 0711369977. Atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Nah, ini kan masih dengan suasana ini, suasana hari ulang tahun Kota Palembang ya, hari jadi Kota Palembang ke-1343. Nah, kira-kira para pendengar ada pengalaman yang berkesan apakah dengan Kota Palembang ini? Asik. Jadi ceritanya yang mungkin pernah ke Kota Palembang tahun berapa gitu, terus juga ada momen-momen yang mungkin sulit untuk dilupakan dari kota kita tercinta ini. Silakan saja diceritakan di Indonesia Banget bareng Pilih Makomi tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat siang Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama yang di Pemulutan, Bang Pilih.
0: Sama yang di Pemulutan. Siapa nih? Kenalan lagi dong.
1: Siapa, Bang Pilih?
0: Kenalan lagi dengan siapa?
1: Sama Rasya.
0: Oh, Bang Rasya. Bang Rasya, apa kabarnya, Bang?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Bang Rasya punya pengalaman apa nih waktu ke Kota Palembang? Kapan terakhir ke Kota Palembang?
1: Terakhir ke Kota Palembang lama ya, 2010.
0: 2010? Wih, udah satu dekade lebih dong. Ada pengalaman apa ke sana kemarin? Ada acara apa?
1: Ini terakhir kali ke Palembang 2022 kemarin.
0: Kirain serius tadi. Gak. 2022, ada acara apa ke Palembang?
1: Apa?
0: Ada acara apa?
1: Kemarin tuh kami ada acara di tempat keluarga.
0: Oh, acara tempat keluarga.
1: Nah, di Mariana.
0: Di Mariana. Mau Mariana Palembang bukan ya?
1: Ya lewat, bukan lewat dari sana.
0: Iya, pokoknya lewat Palembang lah intinya ya. jadi ada kejadian apa nih waktu di Palembang kemarin yang bisa diceritain?
1: Gak ada sih, cuma numpang,
0: numpang
1: lewat aja.
0: Oh, numpang lewat aja gitu, dada-dada sama Ampera gitu ya.
1: Iya, dada-dada naik Ampera kan, jelas kan.
0: Tapi kalau Mariana kayaknya gak lewat Ampera deh.
1: Kalau ke Ampera dulu.
0: Oh, ke Ampera dulu ya. Oh, jadi muter-muter gitu.
1: Muter-muter dulu.
0: Oh, muter-muter ini, terus tembusnya ke musim 4 gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Wah, mantap-mantap. Itu kan. Itu tutorial ngabisin bensin kayaknya. Oke.
1: Okay.
0: Enggak
1: juga.
0: Enggak juga.
1: Aja,
0: kan? Iya kan, sekali-sekali, Bang ya.
1: Iya, kapan lagi kan?
0: Kapan lagi? Betul. Lagi kan? Itu dong, pikirannya harus seperti itu. Oke. Okay. Bang Sarul, mau dengar lagu apa nih? Biar makin semangat siang ini.
1: Lagu Ada Band Belum?
0: Ada Band Belum? Ini kan baru pertama.
1: Iya, perdana.
0: Iya, ya, perdana ini.
1: Berarti dapat hadiah.
0: Benar. Dapat hadiah. Nanti kalau ke RRI banyak nih hadiahnya. Ada voucher menginap, terus ada juga satu unit Toyota Alphard gitu. Oh, disebut merek lagi.
1: Wow.
0: Tapi dalam bentuk miniatur ya.
1: Iya, jadilah kan.
0: Oke, lagunya lagu apa? Ada Band? Yang mana?
1: Manja.
0: Apa?
1: Manja.
0: Manja dari Ada Band.
1: Iya, ada enggak?
0: Manja, harusnya sih ada ya. Ada.
1: Ya. Apa sih yang enggak ada kan?
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim untuk Mbak Sisi, Mbak Eli, Bang Robi, okay. Bang Ari, di Sekayu, terus ada Bang Ari di Bali, terus ada Bang Idham, ada lagi Bang Akbar, Putra Banten, Bang Irin, Bang Ujuk Sako, terus semuanya aja Bang Billy.
0: Oke, okay. siap.
1: Banyak salam kompak selalu ya.
0: Oh, siap. Ada spesial lagi? Ya. Spesial boleh.
1: Spesial untuk Rara aja ya.
0: Asik. Ucapannya?
1: Ucapannya sehat-sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Amin. Lancar-lancar kerjaannya gitu ya.
1: Lancar-lancar kerjaannya kan. Jangan lupa makan yang jelas.
0: Jangan lupa ya, makan, jangan lupa minum, jangan lupa tidur. Jangan lupa mandi, ya. Satu lagi.
1: Ya itu Bang Pili, selamat bertugas, sukses selalu Bang Pili ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrul di Pemulutan. Setiap masuk pasti membawa keceriaan ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda masih di 369977 Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Pili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya?
2: Iya.
0: Iya, kalau Pak Darmawan mah memang warga Palembang ya. Pak Darmawan punya pengalaman apa sih yang berkesan waktu jalan-jalan kemana gitu misalkan?
2: Oke, saya flashback ke belakang Bang Pili ya.
0: Mm-hmm.
2: Dulu mungkin Bang Pili belum tahu ya.
0: Mm-hmm.
2: Dari 10 itu ke 16 itu kita dulu naik kapal mari itu Bang Pili. Pernah dengar enggak?
0: Kapal apa?
2: Kapal mari namanya.
0: Kapal mari, tahun berapa itu?
2: Dari 10 ke 16. Ya kalau sekarang ini peri ya.
0: Oh peri, oh dulunya mari.
2: Dulu kapal mari namanya. Karena Ampera itu tahun 65 belum dibuka.
0: Oke, terus?
2: Dan kemudian kita dari seberang ulu itu untuk ke seberang ilir itu naik perahu Jukung.
0: Kalau Jukung ya, tahu.
2: Ya ada ketek dulu kan.
0: Nah
2: jadi istilahnya kalau dulu tuh Bang Pili kalau mau ke seberang ilir atau seberang ulu itu aksesnya bukan seperti sekarang.
0: Iya. Oh jadi gimana dulu?
2: Ya kan kalau kapal mari itu kan kita kan nunggu kan. Yang misalnya dari seberang ilir dari 10 ke 16 itu kan tunggu.
0: Oh tapi itu kapalnya dulu satu atau ada beberapa Pak Darmawan?
2: Satu.
0: Oh pantesan ya.
2: Iya jadi kalau kita
0: ngantri
2: mau
0: berarti
2: aksesnya perahu Jukung itu.
0: Iya. Oh
2: jadi,
0: jadi pengetahuan baru nih.
2: Ampera itu 65 belum dibuka.
0: Belum dibuka.
2: Belum. Mobilnya masih ada mobil ketek itu kan.
0: Oke okay. Jadi dulu akses untuk nyebrang pakai kapal mari.
2: Kapal mari.
0: Oh iya.
2: Itu bagi yang tahun 65 itu masih ingat.
0: Udah lama banget ya.
2: Oh iya Bang Pili.
0: Iya.
2: Itu kan namanya di 16 Tengkuruk Permai dulu tuh.
0: Oh. Wih sepertinya tahu semua nih Pak Darmawan ya.
2: Lah ya kan kita kan mengalaminya.
0: Iya betul.
2: Jadi bukan cerita kan. Mengalami. Kemudian
0: memang ini Pili, pengalaman ada, ya.
2: Iya ada lagi Bang Pili ya. Itu dari Air Mancur sampai ke Cindi itu kalau 17 Agustus itu kiri kanan itu semua hiburan.
0: Kiri kanan semua hiburan. Ya,
2: dari Air Mancur Ampera itu sampai ke Cindi itu hiburan kiri kanan semua.
0: Oke, itu hiburannya?
2: Orkes,
0: iya.
2: Band maupun Demuluk ada semua tinggal kita lagi yang menikmati.
0: Oke.
2: Saya orkesnya masih ingat pada zaman itu.
0: Orkes apa tuh?
2: Orkes Jayarama, Orkes Jaya, Orkes Iki Group.
0: Banyak ya?
2: Iya waktu itu. Kalau bandnya band Sabinas, band Taknam,
0: band
2: Duta Remaja Band, Buda Laut.
0: Itu Pak Darmawan masih bujangkah dulu?
2: SMA.
0: Oh SMA, masih lajang berarti ya?
2: Tahun 75 Bang Billy.
0: Wih.
2: Kan kita kan dulu SMA-nya rambut panjang Bang Billy.
0: Iya, zaman-zaman dulu tuh kayak ini ya, kayak gondrong. Tapi gondrongnya gondrong yang keren gitu.
2: Betul.
0: Bukan jadi gondrong kan kayak
2: kan
0: sekarang.
2: Sepan cebrang,
0: sepatu
2: sutik kan. Baju kemeja digulung tangannya kan.
0: Oke.
2: Nah, itu kan.
0: Nah,
2: kemudian biskup yang ada pada itu biskup internasional IP sekarang.
0: Iya, oh berarti
2: Saga, yang
0: memang betul-betul vintage.
2: Ini bisa terpajak sekarang biskup mahkota yang jadi GM itu.
0: Iya.
2: Itu kenangan semua Bang Billy.
0: Alhamdulillah banyak berarti pengalamannya ya.
2: Iya. Nah pertanyaannya Bang Billy pada saat-saat itu kan aman Bang Billy.
0: Gak ada huru-hara kayak sekarang.
2: Kunci pokok ya kita kalau misalnya jalan joget tersenggol itu tidak ada yang ada ngotot mau berkelahi, tidak ada kompak.
0: Iya.
2: Baik dari Kertapati, Tangga Buntung, Palima, Sungai Lais, dari pokoknya dari Pelaju aman Bang Billy.
0: Semuanya gak masih
2: banyak kan ya Bang Billy kan kita kan nyebarang Ampera kan belum ada lampu dulu kan.
0: Iya karena semuanya dulu tapi pure aman, untuk ini Bang ya Billy. Untuk happy bareng dulu ya.
2: Iya tapi aman. Gak ada begal-begal gak ada dan Ampera itu aman terkendali dan kompak Bang Billy itu kesannya Bang Billy.
0: Wih Ini mahal banget nih pengalamannya berarti.
2: Oh iya, iya. Makanya kita dulu Bang Pilih ke RRI itu kan dulu kan hanya mobil ketek yang ada.
0: Mm-hmm.
2: Ya ada kalau mobil lain. Itu Polda belum ada di sana.
0: Iya, alhamdulillah ya RRI terus membersamai sampai saat ini.
2: Iya, nah, kita ingat masih dulu kan siaran hias budaya, betul masih ada gelombang gembira dulu. Kan?
0: Iya, paham tahu.
2: Nah, itu tidak bisa gitu mengarang-arang Bang Billy. Kalau tidak mengalaminya.
0: Iya, kalau tidak mengalaminya ya ceritanya ya,
2: dulu kan
0: jadi
2: ada hiburan gelombang gembira.
0: Oke.
2: Di RRI itu.
0: Oh iya, makasih loh Pak Darmawan ya. Ini gimana? Pengalamannya sangat luar biasa loh. Jadi ini ada beberapa yang pilih baru tahu juga ya.
2: Iya, Pak Billy. Okay. Betul. Ini pengalaman yang benar-benar yang saya alami, Bang Billy.
0: Okay,
2: kita kalau SMP dulu kan jalan kaki, Bang Billy, dari Seberang Ulu ke SMP 9 Lapang Hatta. SMA Negeri 4 di Cindey. Dulu kan SMP Negeri 4 di Cindey pagi sore.
0: Iya.
2: Paginya Semian Negeri 1.
0: Oke, alhamdulillah sekarang Kota Palembang sudah menjelma menjadi kota metropolitan ya. Amin.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kan sekarang kan jalan sudah luas kan. Hiburan, ada mall kan.
0: Betul.
2: Nah, cuman itulah Bang Billy, pertanyaannya ini yang jadi yang di kita sekarang ini Bang Billy. Parkir semrawut di Jalan Sudirman itu kan. Seenaknya aja cuma beli parkirnya.
0: Iya, mudah-mudahan Kota Palembang nantinya akan terus berbenah ya, menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih tertib dan juga lebih aman. Ya,
2: itu harapan kita.
0: Amin. Oke. Okay.
2: Harapan kita dari sebelum-sebelumnya. Kemudian keamanan.
0: Iya.
2: Nah, makanya kan para tamu, para wisatawan, ada keluarga yang dari luar kota, dari Lampung, kadang-kadang mau lihat di atas lempera, kita ngeri ngajaknya Bang Billy. Serius, Bang Billy.
0: Iya. Takut
2: Bang Billy, tidak... nanti kan ada kejadian, aduh.
0: Iya, takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya.
2: Iya, jadi kita simpel aja menjawabnya, nanti aja lah, malam lain lah, atau faktor cuaca kan.
0: Iya,
2: oke. Okay. Takut keamanan itu lah Bang Billy.
0: Iya, pokoknya kita harus mulai dari diri kita sendiri juga ya.
2: Gimana? Siap.
0: Harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekitar kita untuk menciptakan keamanan. Dan mudah-mudahan Kota Palembang akan terus berbenah.
2: Makanya sekarang ini bagi terus serang ini langsung saya bicarakan di sini kalau sudah didengar pada pihak wali kota, wakil wali kota, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini Bang Billy kan, stakeholder yang terkait, tolong. Jangan gedungnya aja indah, tapi keamanan. Pokok Bang Billy, keamanan Bang Billy. Bukan nyaman-nyaman. Kamu Bang Billy mungkin kalau mau lewat Jakabaring dan 10 malam, tidak berani, gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kan. Sebab kota itu Bang Billy amannya itu, sebanyak kita menarik para wisatawan datang berkunjung, beli kuliner, kan? Beli oleh-oleh, Bang Billy, kan? Nah, supaya UKM jalan. Nah, ini kan dibuka membelikan di Kolonial Atmo kan, tiap malam minggu kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, tapi pertanyaan sekarang di mobil orang itu ngeri-ngeri sedap membeli. Ngeri-ngeri sedap itu kan.
0: Nanti
2: parkir dipintai 10 ribu, 15 ribu. Kita mau berbantah, nggak mungkin membeli kan. Nggak bayar aja. Tapi hati menggerutu.
0: Hati
2: ngedumel.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Bukannya dongeng selalu muka. Saya mengalaminya.
0: Iya. Pak Darmawan.
2: Daripada ribut dengan partai, kita bayar aja.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan lagi ya.
2: Gimana?
0: Nanti kita lanjut lagi ceritanya.
2: Okay.
0: Kasihan yang di belakang udah nunggu tuh.
2: Iya, Bang Billy. Jadi kemalangan orang daun Palembang ini. Jadi pada intinya orang daun Palembang tetap kita hormati.
0: Amin.
2: Semoga tetap jaya, tetap sukses kan.
0: Oke, siap.
2: Ya bukan Kota Palembang aja, Bang Billy.
0: Semuanya.
2: Termasuk RRI,
0: gedung semuanya. Semua wilayah.
2: Gitu kan.
0: Siap, oke. Lagunya mau lagu apa siang ini? Lagunya
2: Bang Billy dari Agnes Monica.
0: Yang mana tuh?
2: Matahari.
0: Matahariku.
2: Iya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, lagunya karena tadi sudah lama sudah kirim semuanya tanpa kecuali, baik yang ada di Britang, di mana semuanya itu kan dikirim.
0: Okay.
2: Salam sehat, salam kompak selalu untuk Bang Pili, selamat siaran.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sukses.
0: Amin.
2: Dan semoga Bang Pili sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah.
2: Dan semuanya kita doakan yang terbaik untuk Bang Pili.
0: Amin. Doa yang sama ya.
2: Ya, termasuk kru RRI.
0: Siap.
2: Makasih Bang Pili. Mohon maaf kalau...

0: Oke, ada pengalaman apa nih yang menarik pada saat jalan-jalan di Palembang khususnya?
1: Enggak ada pengalaman apa-apa, Bang.
0: Masa sih?
1: Iya, soalnya saya enggak pernah jalan-jalan.
0: Oh, enggak pernah jalan-jalan. Pernahnya merangkak-merangkak ya?
1: Guling-guling aja, Bang.
0: Oh, guling-guling.
1: Di, guling-guling. Lagi di rel kereta.
0: Oh, langsung jadi ayam geprek ya?
1: Bukan, langsung ini masuk dalam... Ya gila lah, Bang.
0: Jangan dong. Makin serem ah ngobrolnya. Mbak Eli mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Resa Herlambang aja, Bang.
0: Resa Herlambang yang mana? Menyesal ya?
1: Betul sekali, kok Bang pilih tahu sih?
0: Mengapa? Terkadang ku menyesal. Itu kan?
1: Ya, gak bisa nyanyi. Terkadang ku menyesal.
0: Mengapa ku kenalkan dia? Tapi ini ada versi yang baru loh kalau mau.
1: Gak mau Resa
0: Herlambang. Resa aja dari Liodra Tiara Ziva.
1: Gak mau.
0: Herlambang lagi. Resa Herlambang aja ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi? Mau disapa-sapa dulu? Yang lain?
1: Saya Bang pilih.
0: Oke, siap.
1: Bang pilih sehat.
0: Amin.
1: Kota Palembang semoga semakin jaya, semakin kenal di mana-mana gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, itu aja Bang pilih. Kasih.
0: Assalamualaikum Bang pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendorong masyarakat mengelola sampah menjadi sumber ekonomi melalui seminar bertajuk Sulap Sampah Jadi Cuan. Kegiatan ini digelar di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ilir di ruang rapat di Nesty Land Ogan Komering Ilir. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Suprianto menegaskan pengolahan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sejak awal. Ia juga menilai sampah tidak hanya menjadi masalah lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, berbagai praktik seperti bank sampah, kompos, dan juga kerajinan limbah telah membuktikan potensi ekonomi dari pengolahan sampah. Ia juga mengajak masyarakat mengurangi plastik sekali pakai dan juga mendukung ekonomi sirkular. Selanjutnya pendengar, Kementerian SDM menggelar rapat analisis dan juga evaluasi pendataan survei sumur minyak masyarakat di kantor SKK Migas Sumbaksel. Rapat tersebut juga membahas percepatan pengolahan minyak rakyat di Sumatera Selatan. Staf khusus Menteri SDM Rudi Sufarihadi menyebut potensi minyak masyarakat mencapai 20 ribu barel per hari. Ia juga menekankan perlunya pencepatan verifikasi dan juga standarisasi harga serta perbaikan sistem logistiknya. Sementara itu, Bupati Mubah Toha Tauhid juga menyampaikan kendala legalisasi dan juga mendukung implementasi aturan SDM. Pemerintah berharap pengolahan ini dilakukan secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Dan ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ke bersama kita masih di Indonesia banget. Di menit ke-16 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi, selamat siang Indonesia banget. Selamat Indonesia siang. Banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ramakasih mungkin.
0: Bang Robi di Ramakasih. Iya, Bang Robi punya pengalaman apa nih terkait Kota Palembang? Pernah jalan-jalan kemana gitu?
1: Kata mungkin pengalaman.
0: Di rumah saja. Menjadi warga negara Indonesia yang baik saja ya, khusus Kota Palembang.
1: Pengalaman jelek mungkin.
0: Kenapa tuh? Ada apa emang?
1: Ditodong orang mungkin.
0: Wah, kapan tuh Bang Robi?
1: Itu sekitar tahun 2000 berapa tuh ya?
0: Gimana tuh kronologinya?
1: Patan.
0: Di daerah mana?
1: Di Jalan Kolonel Atmo, Bang.
0: Kolonel Atmo. Oh, dekat IP gitu.
1: Depan Hotel Lembang.
0: Oh iya. Oke. Jadi itu malam hari atau siang?
1: Dilihat orang di badan gua.
0: Astagfirullah.
1: Heeh. Yang enggak mau aku ngasihin duit.
0: Dipalakin gitu, Bang ya?
1: Lawan, Bang tadi.
0: Heeh.
1: Lu pakai silet, baju rukoyak. Disilatnya.
0: Oke lah, mudah-mudahan cukup di situ aja ya. Musibahnya enggak. Iya, mudah-mudahan Cak Ketua Palembang tuh sudah di situ lah balak ya, Dak.
1: Iya.
0: Amin.
1: Nah, di situ masih ada sang bekas silatan.
0: Oke lah, berarti harus lebih berhati-hati lagi Bang Robi ya.
1: Iya, minta sekarang nih wali kota baru nih tak Palembang nih aman benar.
0: Amin.
1: Iya, jadi tambah lagi keamanan di tempat-tempat rawan itu.
0: Ah, betul. Oke, biar nggak galau lagi, biar makin semangat. Mau dengar lagu apa, Bang Robi?
1: Lagunya nggak lagu galau ya?
0: No, lagu apa tuh?
1: Kebuang rasa harapan dan impian, maksudnya.
0: Kebuang rasa harapan dan impian?
1: Iya.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Nggak tahu, kan? Kebuang pilihan dari Spati, kalau
0: nggak salah. Andra Spati?
1: Iya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Kebuang rasa harapan dan impian.
0: Kebuang rasa
1: dan harapan.
0: Harapan dan impian.
1: Lagu baru itu kata mau pilih.
0: Andra Raspati. Coba kita cari dulu ya. Oke, kita sambil single-single dulu sekalian pilih cari lagunya.
1: Single buat semuanya aja mau pilih. Lagi tak mood.
0: Andra Raspati ya. Kemarin mintanya kapan?
1: Malam-malam aku kata Bang Fili, aku minta lagu, kirain aku lagu Thomas Arya itu kan. Kata Bang Fili bukan Thomas Arya.
0: Sebentar ya. Sepertinya ada
1: impian
0: nih.
1: Impian dan harapan, apa harapan dan impian, terbalik gitu.
0: Korban perasaan, terus korban, bentar. Oh ini, bentar.
1: Lamo juga tak apa boleh.
0: Kayaknya nggak ada deh.
1: Kebuang rasa.
0: Ini adanya korban perasaan, anugerah cinta, haruskah aku mati, terus apa ini ya? Tangisan di pusara ibu. Yang mana jadi?
1: Anugerah cinta tuh.
0: Anugerah cinta.
1: Oh, iya.
0: Oke. Bungkus ya?
1: Iya bungkus lah. Makaret dua mungkinnya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya buat semuanya aja tuh, karet dua tuh.
0: Siap.
1: Sudah Bang Fili ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum Bang Fili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi di Ramakasih. Lagi gak mood katanya ya. Oke, mudah-mudahan habis dengar lagu Andra Raspati moodnya jadi bagus lagi. Oke, di belakang Bang Robi, lanjut kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Desa Sako, Bang.
0: Bang Uju, Desa Sako. Ya, Bang Uju kapan nih terakhir ke Palembang?
1: Tinggal ke Palembang kan?
0: Minggu lalu.
1: Ya, jer-jer minggu-minggu ini lah.
0: Oh, minggu-minggu ini. Oke, dari sepengalaman Bang Uju selama ini kira-kira ada pengalaman yang berkesan enggak? Saat ke Palembang, misalkan lagi apa gitu.
1: Banyak sih berkesannya.
0: Berkesan semua, jangan-jangan.
1: Berkesannya macet kan.
0: Oh macet, terus?
1: Ya. Jalannya Bekasi dari Jakabaring sampai ke kampung ini lumayan.
0: Lumayan apa?
1: Susah sudah.
0: Lumayan gerada geruduk lah ya.
1: Gitu Bang.
0: Terus?
1: Apa lagi? Aktivitas yang ke tempat atau ke kunjungan itu luar macet kan. Nah, itu banyak lah. Mudah-mudahan ke depan ini Palembang cerita Pak Daron kemarin yang penting utamakan keamanan.
0: Keamanan dan kenyamanan ya.
1: Kampung, negara, provinsi sudah aman insyaallah. Turis-turis di luar sana berkunjung nanti Bang. Itu kuncinya kan.
0: Siap. Oke. Okay. Yeah. Semoga ya.
1: Amin. Itulah ke permintaan kami ini ya. Keamanan ini penting.
0: Yang penting keamanan dan juga kenyamanan untuk para warga.
1: Pengunjung. Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Dan juga pengunjung.
1: Sebenarnya kita sendiri sebagai warga yang keamanan ini kan.
0: Betul. Nah.
1: Kalau kita sendiri sudah aman, insyaallah yang di luar sana ngerasa aman kan?
0: Siap, benar.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa Bang Ucu siang ini?
1: Kebetulan masih suasana Palembang yang ski ulang tahunnya 1000 sekian kan. Jambrut.
0: Jambrut selamat ulang tahun.
1: Ya itu Bang.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim-kirim semua-semua Indonesia banget ya. Dengar Indonesia banget, sehat selalu Bang. Aman-aman Bang. Kita kintan kita kan.
0: Amin.
1: Itu Bang, dilanjut. Sampai akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju ya di Sako Rambutan. Pendengar satu lagi boleh silakan 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kiri, atas, bawah, kanan. Mbak Sisi ya.
2: Iya, okay. Bang.
0: Mbak Sisi punya pengalaman apa nih? Selama di Kota Palembang, mungkin pernah kemana gitu?
2: Terakhir kemarin jalan-jalan ke Danau Biru, Bang.
0: Cakep. Oh, bukan ya? Tapi kan itu bukan Palembang.
2: Itu di luar Kota Palembang.
0: Itu OI.
2: Oh iya, benar.
0: OI, Kota Palembang.
2: Kalau di Palembang itu terakhir masih ini apa jalan-jalan ke BKB.
0: Oh, BKB. Beli apa ya, di sana? Beli mie tek-tek atau beli telur gulung, beli cilok, beli cimol?
2: Foto-foto.
0: Oh, foto-foto.
2: Makan telur gulung di sana, tapi ini apa pengalaman yang paling gak enak itu ini yang mau neraktir itu lupa bawa dompet
0: lah. Jadi balik bandar ya.
2: Iya, jadi ya ini bayar sendiri-sendiri.
0: Gak jadi ditraktir dong. Ya ampun,
2: itu 2024 kemarin.
0: Weh, udah 2 tahun yang lalu berarti kejadiannya. Kayaknya masih segar banget dalam ingatan ya.
2: Iya, ingat itu nggak bisa dilupain.
0: Nggak bisa dilupain pengalaman yang berkesan juga itu termasuk. Oke, Pak Sushi mau dengar lagu apa siang ini?
2: Ada band Wali sudah belum?
0: Wali belum.
2: Ini doaku untukmu sayang ada.
0: Doaku untukmu sayang.
2: Iya.
0: Wali, adanya dari Aliza, bukan bukan Wali.
2: Oh.
0: Wali, ya, ada yang judul lain?
2: Aja,
0: Armada yang mana?
2: Itu apa? Aduh lupa aku judulnya. Ada apa aja Armada Bang? Itu Bang.
0: Armada, nyanyinya gimana coba? Nyanyiin dulu.
2: Apa ya judulnya dong?
0: Seharian aku tak tenang. Itu bukan? Armada ya? Banyak nih Armada kalau mau diketik.
2: Apa ya?
0: Ada pemilik hati, awas jatuh cinta, terus jawab, wanita paling berharga, telepon, tanya air mata, pemilik hati, pangeran, mabuk cinta, ku ingin setia, terus juga hujan, hal terbesar, cinta itu buta.
2: Aduh, Bang, lupa aku judulnya.
0: Apa kabar sayang? Buka hatimu. Yang mana? Pergi pagi pulang pagi, mau dibawa kemana?
2: Ya, mau dibawa kemana aja boleh.
0: Oh, mau dibawa kemana.
2: Aduh, beneran lupa aku judulnya. Sorry, buat yang request, maaf.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim buat semua-semua aja, Bang. Oke, terima kasih ya, Bang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nanti pilih bakal balik lagi dan kami informasikan, nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda cek fakta di menit ke 35 lah ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami update informasi Anda di Cek Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Sumatera, di Pulau Sumatera maksud kami, sengaja direkayasa. Tujuannya untuk memuluskan penyeludupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyeludupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hoax. Dilansir langsung dari Tempo.com, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri dan juga Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Jadi Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya juga mengatakan pemadaman listrik ini massal yang terjadi di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dan juga Jambi serta Sumatera Selatan. Jadi dapat dipastikan untuk blackout di Sumatera, di Pulau Sumatera direkayasa untuk memuluskan penyeludupan bahan baku nuklir dan terjadi di Kepulauan Riau merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia banget, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia banget, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Ari di Musi Banyuasin ini, Bang Tili.
0: Bang Ari atau Hari?
1: Ari.
0: Bang Ari di Musi Banyuasinnya di mana? Di Skayu kah?
1: Iya, Bang Ari.
0: Oh, Bang Ari di Skayu.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Bang Ari kapan nih terakhir ke Palembang?
1: Sekitar 2 bulan yang lalu ya.
0: 2 bulan yang lalu. Ada agenda apa tuh ke Palembang?
1: Kunjungan keluarga, ada yang meninggal waktu itu.
0: Oh, ngelayat ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ari ada pengalaman apa ke Palembang yang berkesan kira-kira?
1: Gak ada lah kayaknya, cuman ada yang berkesan keselnya di dalam kendaraan itu macet.
0: Oh iya, jadi semuanya berjalan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ari biar makin semangat siang ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Buku Harian.
0: Buku Harian dari siapa tuh?
1: Dari Alda ya kalau gak salah.
0: Buku Harian masuknya di Ruang Rindu.
1: Enggak, ini barulah ini dari Alda itu.
0: Lagu lama bukan?
1: Dari
0: Buku Harian belum masuk di playlist Indonesia banget.
1: Belum masuk ya?
0: Ada lagu lain?
1: Ya kalau yang lainnya ini aja dari, kalau dari Ipang bisa gak?
0: Ipang?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Ketika Cinta Menangis.
0: Ketika Cinta Menangis. Oke, sebentar.
1: Iya.
0: Ipang Ketika Cinta Menangis. Waduh, belum ada juga nih Bang. Ada lagu pop-pop aja gak? Lagu pop apa gitu, kayak lagu band gitu.
1: Ya udah deh kalau gitu, dari ini aja, dari Republik aja deh.
0: Nah, yang mana tuh?
1: Lukas Rius.
0: Lukas Rius. Oke,
1: iya.
0: Siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya? Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Sahrul ya tadi di Pemulutan, terima kasih senggolannya. Buat Sisi juga di Jakabaring.
0: Oke.
1: Terus buatnya Akbar juga di Rantau Bayur sama Yurin juga. Buat Aldo yang di Bali ya. Terus buat Eli juga di Gandus. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Bang Pilinya sukses selalu, sukses selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari di Musi Banyuasin Skayu ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan di 369977. Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget, Bang Fili.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali. Bang Aldo udah makan belum? Kayak lesu banget.
2: Tidak, pulang kerja langsung makan.
0: Oh, langsung makan. Spill dong, pakai apa tadi makannya?
2: Waduh, pakai pindang.
0: Pindang apa tuh?
2: Pindang tulang.
0: Oh, wow, gerot ya.
2: Kuahnya okay. Itu yang bikin menyegarkan.
0: Bukan lagi Bang Aldo. Bang Aldo ini cuma cerita aja jadi ngiler kan. Bang Aldo kapan terakhir ke Palembang nih Bang?
2: Terakhir ke Palembang itu kalau ke Palembang yang nginap itu ya akhir tahun 2023.
0: 2033.
2: Iya.
0: 2023.
2: Iya.
0: Iya, kalau misalkan 2023 berarti 2023 berarti ini datang dari masa depan berarti Bang Aldo ya.
2: Iya.
0: Ada agenda apa ke sana, ke Palembang Bang Aldo? Ada agenda apa ke Palembang?
2: Belanja aja. Kalau tiap minggu itu masih ada ke Palembang, tapi belanja aja pulang sorenya.
0: Oh, belanja barang gitu ya?
2: Iya, gitu.
0: Oke, mantap. Oke lah, Bang Aldo, biar pakai semangat siang ini mau dengar lagu apa?
2: Halo, dari Armada.
0: Halo?
2: Ya, halo.
0: Dari Armada?
2: Ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, buat Ari ya. Buat Sisil di Baju, buat Bunda Masito, Iwan Panandulang, buat Simon, buat Bang Freddy di Merauke, buat Bu Eli di Gandus. Spesial buat Bang Felix, sukses selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki panjang umur. Semoga enteng jodohnya.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali ya. Oke, pendengar penelpon terakhir boleh silakan 369977. Tapi sepertinya tidak bisa lagi ya, tidak bisa lagi. Oke, karena nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk Beranda Astacita berjaringan ya. Karena dua lagu aja yang bisa diputar untuk edisi siang ini. Pendengar video ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda serta partisipasinya yang sudah bergabung di Indonesia Banker untuk edisi siang hari ini. Video juga mohon maaf kalau misalkan belum sempat angkat telepon dan juga WhatsApp-nya belum sempat terbaca, bisa dicoba di lain kesempatan. Halo maksud kami Halo RRI lagi. Indonesia Banker akan hadir setiap hari dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, pilih akan terus membersamai Anda dalam rangkaian Palembang sore nanti. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 90.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Jakarta siang ini pakai malam lagi. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nanti Jakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Dede Firdaus dan Binda Umar. Jadi selamat menikmati untuk acara-acara selanjutnya ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Saya Yudi Ismail bersama Zahwa di ruang gatekeeper mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Udah ngomongnya Jakarta siang ini, pakai malam lagi. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nanti Jakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Dede Firdaus dan Binda Umar. Jadi selamat menikmati untuk acara-acara selanjutnya ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Saya Yudi Ismail bersama Zahwa di Ruang Gatekeeper mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak. Begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh
4: pembangunan irigasi? Setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
5: Pendengar, Beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Janda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dan juga menyimak langsung Warta Berita Belajar Sumba yang akan langsung disiarkan oleh RRI Jambi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Putri Malu.
1: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, jadi satu tiket satu es krim.
0: Dan kita tidak fokus untuk kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya.
2: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang, termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, pendengar kita menuju ke RRI Lampung.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait potensi pariwisata dalam menyambut momen libur sekolah 2026 di Provinsi Lampung yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Saya Laras, warga Bandar Lampung. Menurut saya, liburan sekolah adalah waktu yang paling tepat ya untuk mengajak anak-anak berwisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
2: Ya, wisata Banyulangit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyulangit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk mengademkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
3: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti semua pengunjung bisa menikmati semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, naikkan sekitar, bisa kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
0: Baik, dari RRI Lampung, kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026. Ya. Gitu.
1: Bu Novi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke. Untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307
2: destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Yeah.
2: Tentu unggulannya di antara itu mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu ya?
2: Iya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Novi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu, mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Siapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Mulai dari Kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya,
2: yang Kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Pung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu Kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muara Jambi itu ada Jambi Park, Jambi Paradise. Kemudian termasuk yang Nanas Pangkit untuk edukasi kali anak-anak dan anak Pangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti Air Mayu ya kalau nggak salah itu. Nah, itu di Batanghari. Kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Tempurung, Mbak.
1: Iya.
2: Bukit Tempurung, Bukit Raya, kemudian ada yang baru lagi saat ini itu adalah wisata yang Batu itu, Mbak, di Kabupaten Sarolangun.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu. Tapi itu memang betul-betul wisata minat khusus karena lokasinya agak jauh. Ya, kalau bawa anak-anak kecil kalau SD kayaknya nggak memungkinkan. Yeah. Kecuali kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi, oke lah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian bergeser ke Kabupaten Merangin itu ada Farenza Garden yang lagi booming. Kemudian juga ada Danau Pau, itu daerah-daerah jangkat gitu, Mbak.
1: Iya.
2: Kemudian juga ada beberapa air terjun, Segerincing, dan lain-lain yang sekitarnya itu ada desa-desa wisata.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu, Mbak, ada Danau Kerincinya.
1: Iya.
2: Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu, Bukit Biza, banyak itu, Mbak, dan kafe-kafe lainnya.
1: Yeah.
2: Nah, tadi Sungai Penuh itu yang sampai saat ini yang terkenal itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu yang negeri di atas awan kita di sana tuh apa, Ketayangan. Yeah. Kayaknya kalau Sungai Penuh. Iya. Itu terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
0: Mendengar demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya Curug Gangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan adalah rata menyebut hari libur sekolah nih. Jadi, kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, yang utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curug Gangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water pure lah yang ada di beberapa tempat, baik di Paporatu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi kegiatan anak-anak masa libur ini, ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di wisata kita arahkan untuk yang pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki, baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari SP Waikanan, kita akan beralih.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Ian Berlian, RRI Bengkulu.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi hak-hak aparatur sipil negara harus dipenuhi, namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2: Ya, itu kan usulan ya, kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
1: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yang Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi muda.
2: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
3: Satu ada memang laporan dari Belinyu. Ya, mungkin ada yang bau, bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke pipanya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu. Jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu.
2: Sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita fokusin ke kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Nestiawan menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
2: Kendala kita kalau misalnya di daerah ini kan ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan romon tuh rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Ada ganti ruginya sebagainya, minta maaf. Ya kita nak cek mana lagi gitu nah. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan itu senang kan. Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
1: Ditambahkan oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsiah menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Samsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Get Get Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih, yuk mumpung

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kira-kira ada di dunia nyata gak sih cinta kayak gini, 1000 kali ditunggu gitu kan, saking dia cinta dengan seseorang tersebut. Tapi gak ada yang mustahil ya, kalau misalkan kita juga menebar kebaikan, menebar kecintaan terhadap siapapun dan dimanapun, akhirnya mungkin ya kita sendiri yang akan mendapatkan hasil dari benih yang kita tanam tadi. Asik, tiba-tiba jadi sok puitis sore ini ya. Pendengar, kami akan mengupdate kembali informasi untuk Anda di Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini, masih di rangkaian Palembang sore ini. Pendengar, informasi terkait ribuan titik panas terdeteksi di Sumatera Selatan hingga pertengahan Juni. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, sebanyak 1.500 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1 Januari hingga 14 Juni 2026 kemarin. Jadi jumlah ini dicatat terus dan juga dipantau dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Sudirman menjelaskan, pendengar, di Kabupaten Muara Enim menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, jadi yakni sebanyak 320 titik. Jumlah tersebut ini juga tersebar mulai dari Februari hingga pertengahan Juni dengan peningkatan yang signifikan pada Mei dan juga Juni. Kemudian di Kabupaten Lahat dengan 283 hotspot, disusul dengan Kabupaten Musi Banyu Asin sebanyak 167 hotspot, Musirawas Utara 155 hotspot, dan juga Musirawas sebanyak 128 hotspot. Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, yang rawan terjadi karhutlah mencatat 82 hotspot. Begitu juga dengan titik hotspot yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lumajang Ilir. Pendengar, untuk Banyuasin sendiri 55 hotspot yang terjadi. Ogan Komering Ulu juga terdapat 52 hotspot, serta Oku Timur terdapat 52 hotspot juga. Untuk wilayah perkotaan, titik hotspot terpantau lebih sedikit. Di Kota Prabu Muli tercatat memiliki 26 hotspot, Kota Lubuk Linggau tercatat memiliki 12 hotspot, dan Kota Palembang 10 hotspot, serta Kota Pagaralam hanya 4 hotspot saja. Tren peningkatan hotspot ini mulai terlihat sejak April dan juga mencapai puncak pada Mei 2026 ini. Pada sejumlah titik, khususnya di Januari tercatat 75 hotspot, Februari 54 hotspot, Maret 107 hotspot, April 150 hotspot, dan juga melonjak terjadi 708 hotspot pada Mei hingga pertengahan Juni. Jumlah hotspot yang terdeteksi mencapai 460 titik.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat, pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami update kembali informasi untuk Anda terkait cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, klip yang menampilkan korban tersebut merupakan video behind the scene serial Wisco Lang episode Rabies di Filipina. Peristiwa tersebut dalam video yang juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus yang saat ini ramai dibicarakan. Jadi dapat dipastikan foto korban wanita hantavirus di DKI Jakarta merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kira-kira ada yang relate gak sih dengan lagu tadi? Jadi kota itu kan tidak menjanjikan apa-apa, hanya mimpi kita tuh yang tinggi. Dan juga pendengar, mungkin dari sebagian lirik tadi, sangat relate sekali dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai karyawan atau pekerja gitu ya. Tapi tetap semangat aja apapun yang kita lakukan, pastinya tidak mungkin dan juga tidak terlepas dari yang sudah kita tanam ya. Pasti kita akan mendapatkan hasil terbaik jika memang kita nanti atau mungkin kita sekarang juga memang betul-betul tekun dan juga gigih untuk mempertahankan apa yang kita perjuangkan saat ini, karena pastilah akan ada hasil yang menunggu kita di suatu hari nanti dengan saat yang indah dan tepat pada waktunya. Asik. Pendengar, kami informasikan lagi untuk Anda, di menit ke-54 nanti lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pengajian yang akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 45 sampai dengan 53, dibacakan langsung oleh Qori'ah Amelia, sarjana pendidikan Islam. Dan di menit ke-04 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: pendengar, berjumpa kembali dalam Lentera Hati di sore hari ini. Lentera Hati dengan satu kisah tentang Abu Hurairah dan setan pencuri zakat. Dikisahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Hurairah menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ternyata ada seseorang datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya dan berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Dan dia pun berkata, "Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga dan saya mempunyai kebutuhan yang mendesak." Kemudian Abu Hurairah melepasnya. Pagi harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya kasihan padanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah yakin bahwa pencuri tersebut akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengintainya. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lantas Abu Hurairah berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga. Saya tidak akan mengulangi lagi." Abu Hurairah pun iba kepadanya, lantas melepasnya kembali. Di pagi hari Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya iba kepadanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah pun mengintainya untuk kali ketiga. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Abu Hurairah kembali menangkapnya dan berkata, "Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah dan ini yang terakhir sebanyak 3 kali. Kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Ternyata kamu mengulangi lagi." Lalu dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut." Abu Hurairah bertanya, "Apa kalimat-kalimat tersebut?" Dan dia berkata, "Apabila kamu telah terbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Selanjutnya Abu Hurairah melepasnya kembali. Pagi harinya Rasulullah bertanya kembali kepada Abu Hurairah, "Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku." Lantas saya melepasnya. Rasulullah pun bertanya, "Apa kalimat itu?" Dan Abu Hurairah menjawab, "Dia berkata kepadaku, apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir." Dia menambahkan, "Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguh dia berkata benar kepadamu, padahal dia pendusta. Tahukah kau siapa yang kau ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah?" Dan Abu Hurairah menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah bersabda, "Dia adalah setan."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 45 sampai dengan 53, dibacakan oleh Qori'ah Amelia Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke 04 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan lanjutkan hiburan malam hari ini setelah tadi nuansa islami. Dan kita lanjut dengan satu lagu dari Audi, Satu Jam Saja. Membuat kita saat ini melangkah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimana nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, kita akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Dan juga kebersamaan kita ini akan berlangsung sampai nanti tutup siaran di Palembang malam ini. Senadiar bersama rekan Agus. Baik, pendengar, kita informasikan bahwa baru saja berakhir kegiatan lomba membaca puisi yang berlangsung di Aula RRI Palembang dan sudah mendapatkan juara terbaik baik di tingkat SMA dan tingkat mahasiswa dari juara 1 sampai dengan harapan 1 dan 2, 3. Alhamdulillah, dan nanti mereka akan tampil juga di Studio Pro 1 melalui acara kita Sanggar Sastra. Berikutnya kita akan lanjut dulu hiburan berikutnya melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Segera kita bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%

0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hiro ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hiro itu bagaimana? Bisa ya?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Государств Юго-Восточной Азии.
20: Президен Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi 3 prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
25: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Baik, Pregera, kita akan lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, yaitu Mimbar Agama Islam. Yang akan kita dengarkan tausiah malam hari ini berjudul Kebahagiaan Akan Menjauh Dari Orang Yang Rakus Keduniaan, bersama dengan Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'da. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun saja berada yang mengikuti acara Mimbar Agama Islam pada malam yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmat, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian tentang kebahagiaan akan menjauhi orang-orang yang rakus. Rakus adalah sifat atau sikap yang menunjukkan keinginan berlebih-lebihan untuk memiliki, untuk mengkonsumsi atau untuk menguasai sesuatu melebihi batas kebutuhan atau haknya. Sedangkan serakah adalah sifat atau sikap yang menunjukkan seseorang selalu merasa kurang dan tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki atau yang telah diperolehnya. Seorang yang tamak biasanya cenderung menginginkan lebih, bahkan ketika kebutuhannya walaupun sudah terpenuhi. Hal ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa sifat ini sebenarnya adalah bentuk kefakiran yang hadir. Artinya kefakiran yang selalu melekat pada diri seorang, yang padahal dia mungkin memiliki kelebihan. Mengapa? Karena orang yang tamak selalu merasa kekurangan. Tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki, tidak pernah merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat tamak ini. Berikut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agar kita menjauhi sifat tamak. Iyyakum wat-tama'a fa innahul faqrul hadir. Rawahu Tabarani. Jauhilah sifat tamak, karena sesungguhnya sifat itu adalah kefakiran yang nyata. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada yang kami hormati, hadis tersebut memiliki tiga makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama tentang kefakiran batin. Sifat tamak menjadikan seseorang merasa miskin, bahkan ketika ia memiliki banyak hal. Ketidakpuasan ini adalah bentuk kemiskinan hati, yang dengannya itulah tidak pernah merasa bahagia karena merasa miskin hatinya. Pernyataan tersebut sangat tepat, karena keserakahan membuat hati jauh dari rasa syukur. Saat seorang terus menuntut lebih, mereka menjebak dirinya sendiri dalam siklus ketidakpuasan yang tak pernah berujung. Sehingga kebahagiaan sejati yang bersumber dari kedamaian batin akan terus menjauh dari orangnya. Ibnu Qudamah pernah berkata dalam sebuah fatwanya, qala Ibnu Qudamah rahimahullahu, at-tama'u faqrun wal ya'su ghaniyun wal qada'atu kanzun la yafna, yang artinya Tamak itu kefakiran. Putus harapan dari makhluk adalah kekayaan. Dan qanaah adalah harta yang tidak pernah habis. Ia seperti api yang membakar tanpa pernah padam, tak mengenal henti, tak kenal puas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau kana li ibni adama wa idyana min malin li ibtigha wadiyan salitan wala yamla'u jawf." Rawahul Bukhari wa Muslim. Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, ia pasti akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Sifat ini sangatlah licik. Ia berkamuflase sebagai ambisi, menyamar menjadi cita-cita, bahkan berlindung di balik semangat kerja keras. Padahal ia mengikis syukur, menebar resah, dan menghapus nikmat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya dari Ka'ab bin Malik yang berbunyi, "An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini." Yang artinya sebagai berikut. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, yang artinya, ada dua serigala yang lapar yang lepas di tangan kumpulan kambing. Tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sifat rakus adalah sifat yang sangat merusak agamanya seseorang. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa seseorang kepada kezaliman, kebohongan, dan perbuatan-perbuatan keji. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya ataupun untuk meraihnya. Manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya. Tidak merasa puas dengan yang sedikit. Manusia sangat tamak kepada harta dan panjang angan-angan. Hal inilah yang membuat manusia tak pernah cukup. Berarti sama saja dia seperti orang fakir. Hatinya tak pernah bahagia. Maka itu, dalam pernyataan di muka, yang telah dijelaskan di muka, bahwa dengan kerakusan, kebahagiaan akan menjauh dari orang-orang yang rakus. Karena orang yang rakus hatinya tak pernah bahagia. Yang kedua, isi hadis tadi tentang menghargai yang ada. Dengan menjauhi tamak, kita akan lebih mudah bersyukur dan menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, mengandung isi tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak berasal dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari kepuasan dan rasa cukup yang telah dilakukannya. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada yang kami hormati. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sifat serakah ataupun rakus dapat menghalangi datangnya kebahagiaan. Karena yang pertama, tidak mengenal kata cukup. Sebab orang yang serakah diibaratkan seperti meminum air laut. Semakin diminum akan semakin haus. Mereka selalu melihat apa yang belum dimiliki, bukan mensyukuri apa yang telah ada ataupun apa yang sudah ada pada dirinya. Yang kedua, hilangnya keberkahan. Dalam berbagai ajaran agama, kerakusan membuat hidup kehilangan keberkahan. Hal ini secara langsung akan melenyapkan rasa tenang dan lapang dada. Yang ketiga, sebagai sumber kecemasan dan ketakutan. Keinginan untuk menimbun harta atau kekuasaan secara berlebihan seringkali memicu stres, paranoia, serta kecemasan kehilangan apa yang telah dikumpulkannya. Yang keempat, dapat merusak hubungan sosial. Sikap serakah seringkali memicu konflik, merusak tali persaudaraan, tali silaturahim, dan membuat seorang kehilangan kepercayaannya dari orang lain di lingkungan sekitarnya. Untuk terlepas dari belenggu ini, kuncinya adalah menanamkan rasa syukur dan sikap qanaah, yaitu merasa cukup atas apa yang ada, atas ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterimanya. Menghargai apa yang ada di tangan akan membuat pintu kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berbunyi, "Laisal ghina 'an kasratil 'ardi, walakinnal ghina 'inan nafs." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Qanaah adalah benteng yang menjaga diri kita dari kerakusan. Sedangkan wara' adalah lentera yang membimbing diri seorang di lorong gelap syahwat. Alhamdulillah, syukur adalah tongkat Nabi Musa yang membelah samudra ujian tersebut. Dalam artian, syukur itu bagaikan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah samudra ujian. Demikian pun kita, apabila pandai bersyukur, maka sama saja kita memiliki kemampuan seperti senjata yang dimiliki oleh Nabi Musa. Senjata tongkatnya Nabi Musa seperti tongkat yang menjadi senjata yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tahukah Anda, tidak pernah puas adalah hukuman. Dalam artian, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang makan banyak tetapi enggak bisa kenyang. Itu akibat daripada orang yang tidak pernah puas. Sebagaimana Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berfatwa, "Ad-dunya darun mamarrun, la darun muqarrun. Wan nasu fiha rijlan, rajulun ba'a nafsahu fa'aubaqaha, wa rajulun ibta'a nafsahu fa'ataqaha." Dunia adalah tempat lewat, bukan tempat tinggal. Maka manusia di dalamnya terbagi dua, ada yang menjual dirinya dan mencelakakannya, dan yang kedua ada yang menebus dirinya dan kemudian membebaskannya. Maka oleh karena itu, marilah kita tinggalkan obsesi terhadap yang tak pernah cukup. Mari kita bangun kembali istita'ah dalam jiwa. Dan hiasi hidup dengan rasa syukur dan ridha atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Syekh Hasan Basri menyampaikan sebuah fatwanya yang berbunyi, "Ma tama'a ahadun fid dunya illa dhillun." Siapa yang tamat terhadap dunia pasti akan terhina. Dalam artian, berdasarkan fatwa Syekh Hasan Basri tersebut, orang yang tamak terhadap keduniaan, pada dasarnya dia menjerumuskan dirinya kepada kehinaan. Tetapi sebaliknya, orang yang qana'ah Orang yang tidak rakus, pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita menjadi orang yang mulia. Jadi kemuliaan dan kehinaan tergantung bagaimana sikap kita dalam menyikapi dunia. Apabila kita qanaah, walaupun harta kekayaan kita melimpah, tapi tetapi dia merasa kurang tersebut terus, bahkan dia semakin menyibukkan dirinya untuk mengurusinya, semua kekayaan itu ditaruh dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lupa kepada dia, melupakan dirinya sebagai siapa, yang ujung-ujungnya dia tidak mampu untuk memposisikan dirinya menjadi orang-orang yang mulia. Dalam artian dia tertenggelam dalam kehinaannya. Demikian barangkali uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah, tuntunan, petunjuk dan kekuatan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengarah yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih layak dan lebih elok, sehingga membuat diri kita meniti jalan ke arah jalan yang lebih mulia dan yang bisa memuliakan kita. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan judul tausiahnya adalah kebahagiaan akan menjauh dari orang yang rakus keduniaan. Baik pendengar, kita akan lanjut nuansa islami sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Prusatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusatu. Bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya.

Pendengar Pertamina Patraniaga memastikan pasokan dan distribusi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjalan lancar. Rata-rata penyaluran mencapai 5.129 tabung per hari melalui 3 agen dan 130 pangkalan resmi. Menurut Rusminto Wahyudi, Pertamina terus memantau distribusi agar tepat sasaran. Masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi dengan membawa KTP sesuai ketentuan. Pertamina juga mengingatkan agar LPG subsidi dibeli sesuai kebutuhan dan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dugaan penyaluran keluar wilayah akan ditelusuri dan pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bagi masyarakat. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda. Penyaluran bansos tetap menjadi prioritas Kementerian Sosial dan menggunakan DTSN atau sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Pemerintah juga memperbaharui data agar bantuan tepat sasaran. Realisasi penyaluran PKH telah mencapai 94% atau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan sembako telah menjangkau 15,9 juta keluarga dengan nilai penyaluran Rp9,54 triliun. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
2: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.

0: era 50, 60, 70 sampai 2000-an. Bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
1: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 92,4 Pro

0: Baik, selamat malam pendengar. Michael Jackson dengan Heal the World membawa kita melangkah satu lagu ya dari Ruang Rindu. Hari ini tanpa terasa kita sudah di hari Kamis. Waktu begitu cepat berlalu, sudah di pertengahan bulan Juni 2026. Semoga segala aktivitas kita hari ini berjalan lancar. Kita diberikan kesehatan selalu, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Apapun yang kita cita-citakan akan terwujud dan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berger Ruang Rindu berbagi kita memori lewat lagu hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan buka line telepon di 369977 atau juga via chat di WA Pro 1 di 0821-7927-9090 atau juga Anda bisa bergabung di RRI Digital. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju.
1: Hadir.
0: Ada Sisilia ya?
1: Enggak
0: ya. Jadi sisi aja. Sisi kanan, sisi kiri.
1: Iya.
0: Gimana sih hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, Sisi, lagu yang mau diputar apa?
1: Mika Ardila, Mbak, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan?
1: Iya.
0: Oh, Nika Ardila, boleh dikirim untuk siapa?
1: Kirim ya, buatnya Mang Ujo sama rambutannya. Buat Eli, Robi ya, selamat malam. Buatnya Ayah Sabari, Mang Prabantan, Mang Akmar, Pausan, Irin, Rian, Sudirman, selamat malam. Buatnya Pak Kiwai. Buat siapa lagi, Mbak? Buat ini Pak Darmawan ya. Terus buat ini Pak Freddy yang ada di Merauke. Buatnya Bang Aldo, Bang Idham, selamat malam semuanya ya. Buatnya Ibu Mas Ito juga selamat malam. Semuanya aja ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju, ada Sisi. Sudah menjadi penumpang kita yang pertama malam hari ini. Yang lain silakan sambil baring-baring, sambil istirahat. Mungkin hari ini banyak sekali pekerjaan yang menyita pikiran Anda. Jadi yang gak salahnya kita berbagi memori lewat lagu di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1.
2: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya, kayaknya kemarin absen ya.
2: Iya.
0: Hari ini nggak absen toh?
2: Di luar kota Mbak Nadia.
0: Kemarin?
2: Seminggu yang lalu.
0: Oh, seminggu yang lalu. Asik dong jalan-jalan ya Pak.
2: Iya. Ada keponakan.
0: Oh, keponakan. Baik, Mbak Zakaria. Semoga selalu sehat ya.
2: Sama-sama Mbak Nadia.
0: Lagu kita apa nih malam hari ini?
2: Lagunya boleh dari Epin nggak ya?
0: Dari siapa?
2: Ebit Jadi.
0: Boleh, apa judulnya? Asal jangan yang baru.
2: Untuk kita renungkan.
0: Oh, boleh, boleh. Oke. Okay.
2: Nah, banyak musibah yang menimpa teman-teman kita di Sulawesi.
0: Iya, Sulawesi ya.
2: Di tengah.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Untuk pendengar-pendengar setia di Ruang Rindu, utamanya Pak Darmawan, Bu Mas itu, kemudian Pak Freddy Kembaruke, kemudian tunjukkan lagi buat Idham ya, Idham Mbak Tiki juga tadi, juga Uju, Bang Ari juga, kita 9 ya, Bang Ari ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, dan untuk semua aja lah yang nggak bisa diwujudkan semua satu persatu. Sehat,
0: iya. Terima kasih Mbak Zakaria. Waalaikumsalam. Dinantikan ya lagunya dari Ebit G. Ade untuk kita renungkan. Iya, betul sekali. Kita harus banyak merenung karena banyak sekali cobaan yang mendera wilayah atau khususnya Indonesia. Baru-baru ini di daerah Sulawesi ini sudah terkena gempa 6,7 skala Richter. Sampai sekarang masih siaga darurat atau bisa dikatakan masih dalam pemantauan dari BMKG, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di sana akan diberikan selalu ketabahan ya. Baik, kita akan lanjut ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dari Muara Enim.
3: Iya, benar sekali Mbak.
0: Pak Barmawi ya, Pak Sarmawi nih.
3: Sarmawi
0: di Muara Enim. Lagi nyantai nih Pak ya.
3: Iya, habis makan ini Mbak.
0: Wih, makan malam. Baru pulang, pasti capek ya.
3: Iya.
0: Langsung nelpon RRI ya, waktu udah baru pulang langsung station gitu ya.
3: Iya benar.
0: Oke, lagunya apa Pak Sarmawi?
3: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya?
3: Iya.
0: Dari Fatur?
3: Benar.
0: Oh, dikirim untuk siapa?
3: Nah, dikirim untuk semuanya lah Mbak.
0: Iya, biar gak capek ya.
3: Iya benar. Terima kasih Mbak ya.
0: Iya iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju nih Pak Sarmawi, gak capek gitu. Karena untuk semuanya, nanti ada yang gak disebut gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Oke, lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Wih, lagu ini mengingatkan saya di tahun berapa ya ini? Masalah 96 ya, Selalu Untuk Selamanya. Aduh, lagunya sangat romantis selalu. Baik, kita sudah ada 3 lagu yang akan kita dengarkan. Saya akan sapa-sapa dulu pendengar kita yang ada di WA yang malam ini bergabung. Selamat malam, halo Kak, mau request lagu Janji Manis. Dari siapa dulu? Iya, kalau bahasa Palembang tumpak-tumpak. Harusnya ada ini dulu, pemanasan dulu. Halo, selamat malam. Saya ini dengan si ini di sini, mau request lagu dong, Kak. Ah, seperti itu ya. Halo di 0852-9274-2240. Silakan ditulis namanya dulu. Sama nyapa-nyapa nih di Lahat, siapa namanya. Makasih ya yang ada di Lahat, enggak tahu namanya, nanti bisa chat lagi. Selamat malam Mbak Irma di Bukit. Lagunya Endless Love, lagu buat ibu tersayang Bima Sitop dan Mawan, Bang Idham dan semuanya tanpa kecuali. Terima kasih dari Mbak Irma Suciati yang ada di Bukit Besar. Terima kasih ya Mbak Irma. Baik, ada lagi? Abis kayaknya. Sementara sesi yang pertama. Kita ke Nika Ardila dulu. Lagu tahun 90. Siapa sih gak kenal dengan lagu yang satu ini? Bintang Kehidupan. Melalui Pro 1 RRI Palembang, Ruang Rindu.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi Ruang Rindu berbagi kita memori lewat lagu. Untuk Irma, Mbak Irma yang ada di Bukit, sudah kita bayar ya. Bayar kerinduannya bersama Diana Ross dengan berjudul My Endless Love. Duet bersama Diana Lici. Baik, kita lanjut dulu ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, Mbak Nadiar.
0: Apa kabar? Siapa ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang, Mbak.
0: Siapakah ya?
1: Eli, Mbak.
0: Oh, Eli. Kirain siapa?
1: Begitu ya.
0: Karena udah lama gak masuk, ya?
1: Oh, iya, gak lama-lama.
0: Udah berapa lama gak masuk ya?
1: Iya sih, semalam masuk tapi malam kemarin dengan Bang Pili.
0: Semalam mah nggak ada Ruang Rindu.
1: Iya sih, aku nggak tahu. Aku semalam ketiduran, Mbak.
0: Ketiduran, mimpi dong.
1: Iya, mimpi nelpon Mbak Nadia.
0: Iya, bukan mimpi nih, beneran suka.
1: Apa kabar Mbak Nadia?
0: Kabarnya baik. Lagunya apa?
1: Lagunya Resa Herlambang aja, Mbak.
0: Yang mana judulnya?
1: Menyesal judulnya, Mbak.
0: Resa Herlambang, tahun berapa itu lagunya?
1: Ya, tahun 2000-an berapa gitu, Mbak.
0: Kalau baru nggak bisa ya?
1: Nggak, lumayan lama itu, Mbak.
0: Resa Herlambang, judulnya apa?
1: Menyesal.
0: Menyesal, 2012. Sekarang 2026, berapa tahun?
1: Lumayan, 14 tahun.
0: Kenapa sih milih lagu itu? Pada banyak lagu nostalgia lain. Suka ya?
1: Mau tahu aja Mbak Nadir.
0: Iya, 2012 sih masih terbilang baru juga ya, 2012.
1: Pengen denger lagu itu, Mbak.
0: Kenapa?
1: Pengen denger lagu itu.
0: Ya udah gak apa-apa, lain kali yang lain ya.
1: Nadir.
0: Silakan dikirim untuk semuanya aja ya.
1: Oke, semua aja. Buat yang sudah masuk-masuk tadi. Pokoknya salam kompak semuanya. Ada Sisi tadi kan. Ada Mang Uji juga mau masuk. Silakan masuk Mang Uji.
0: Kok tahu?
1: Ini lagi teleponan.
0: Teleponan?
1: Iya.
0: Oh sama, begitu.
1: Sama Sisi sama Mang Uji ini.
0: Oke.
1: Nah, itu aja Mbak Nadir ya.
0: Sama-sama.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari Gandus. Saya akan coba ke WA kembali. Ini mana ya? Kok gak dikasih balasannya nih yang dari Lahat? Namanya siapa nih? Mohon maaf ya, lagunya tidak bisa kita putarkan. Kalau tidak jelas identitasnya, dengan siapa, namanya siapa, lokasinya di mana. Seperti Mbak Irma kan jelas sudah di Bukit ya. Nah kayak ini nih, dari Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Biasanya kalau Simpang 4 Pelaju ini, siapa ya namanya? Oh iya, Mbak Asari. Ini Mbak Asmawati ya, beda orangnya ya. Oh beda. Beda apa sama sih? Ini Mbak Asmawati. Ini biasanya ini kalau dari Bakaran ini Mbak, siapa ya namanya? Oh ya, yang di ada di Bakaran itu saya lupa nih. Mbak Asyari ya. Ini Mbak Asmawati, apakah beda atau orangnya beda atau sama? Ya mudah-mudahan beda ya. Lagunya apa? Endang Estorina, Khayal dan Penyair. Khayal dan Tangis. Khayal dan Tak. Penyair mah itu lagu lama bener. Baik, kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masuk nih dari Maroke ya.
2: Iya, akhirnya masuk juga.
0: Iya, masih. Iya, masih pagi ini, Pak. Belum malam. Biasanya kan Pak Freddy tuh agak-agak malam gitu masuknya.
2: Maunya sih lebih awal, tapi biasanya kebagiannya di akhir-akhir. Kayaknya diseleksi sama Mbak Nadiar kayaknya.
0: Oh begitu. Oke.
2: Jangan depan-depan lah, di belakang-belakang gitu kayaknya. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Super sekali ya. Oke. Halo.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagu saya mau minta lagu dari Simon and Garfunkel.
0: Oh, susah banget nyebutnya Pak.
2: Simon dan Garfunkel gitu.
0: Oh, jadi, Simon, Simon and Garfunkel itu ya.
2: Ini bukan Simon pribadi ini.
0: Judulnya apa ya?
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Oh, judulnya Sound of Silence.
0: Oh. Okay. Sound of Silence ya.
2: Iya.
0: Yang ujungnya gini, of silence gitu ya.
2: Of silence, of gitu nanti subuh pagi.
0: Ada. Dikirim untuk siapa?
2: Okay, untuk Mbak Eli ya, yang barusan juga ada Mbak Nadia, Ibu Masito, Oma Ana, juga ada Teteh Dinda yang di Bogor, juga ada Mbak Ayu yang di Basohi sana Maluku Tengah, ada Mbak kok saya jadi lupa yang di Kupang ya, Mbak Deona gitu ya. Kemudian ada Bang Leman di Lampung sana ya. Juga ada Pak Dermawan, Bang Kiwai, Bang Uju, juga masih ada siapa lagi, Pak Anwar ya di Bukit, kemudian juga ada semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Baik.
2: Oh iya, saya lupa tadi sudah pinjam namanya ya, Bang Simon pribadi ya.
0: Penyanyinya Simon and Garfunkel. The Sound of Silence.
2: Simon and Garfunkel. Kemudian juga ada Bang Robi di Ramakasi ya, juga Bang Aldo. Bang Aldo ya, selamat malam, semoga bisa bergabung ya. Ayo berjuang lagi. Mbak Nadia, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selamat malam, terbaik untuk Mbak Nadia bersama keluarga.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Freddy yang ada di Merauke, sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut dulu ke lentafon di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, Ruang Rindu. Malam, dengan siapakah?
3: Ini pendatang baru, Pak.
0: Pendatang baru.
3: Iya, dari Merauke juga nih.
0: Iya, Merauke mana? Merauke Ulu Barat.
3: Merauke Sutawati.
0: Iya, baru aja dibilangin sama Pak Freddy, minjem namanya Simon. Okay.
3: Terima kasih Pak Freddy.
0: Iya, silakan dulu nih, lagunya apa nih Simon?
3: Lagunya ini lupa saya kalau udah masuk.
0: Judulnya lupa?
3: Iya, lupa ada judulnya.
0: Lupa.
3: Lupa.
0: Lupa lagi judulnya.
3: Lupa naruh duitnya.
0: Oh, kalau naruh duit mah nggak lupa. Apa lagunya?
3: Duit receh, lupa pasti.
0: Duit receh, iya, nggak dicari kalau receh ya.
3: Lagunya ini aja, Pak.
0: Apa?
3: Dari Padli.
0: Padli, yang lampu merah itu ya?
3: Nah, ya, selamat tinggal lampu merah.
0: Iya, dikirim untuk siapa?
3: Dikirim buat Pak Freddy tadi ya?
0: Iya.
3: Pak Jakaria ya? Di Kenton ya? Terus Aldo ya? Terus Engkong Idham ya? Dia itu kalau malam Engkong. Yang dimainin itu
0: Engkong ya?
3: Yai itu Idham. Dia tuh kayak jadian itu, Mbak.
0: Iya.
3: Terus Siapa itu ya yang di bukit itu? Lupa gue.
0: Yang di bukit? Ah, Pak Darmawan.
3: Pak Darmawan.
0: Masa sih lupa?
3: Itu ibu ini apa?
0: Ibu itu. Ya udah kan biasanya Simon kan bilang semuanya.
3: Mbak Asma di Pangkalan Balai.
0: Mbak Asma ya.
3: Ya terus Siti Aisyah. Itu spesial tuh itu Siti Aisyah tuh. Nah Siti anak spesial pula malam ini ya.
0: Iya tumben.
3: Itu aja Mbak.
0: Ya makasih ya.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, pejuang malam hari ini sudah pulang. Mencari sebongkah berlian. Terima kasih ya Mas Agus. Saya baca-baca dulu ada di WA yang masuk. Request dong Mbak. Dari siapa ini Baginda? Dari Mas Bruder Buklinggau. Nanti kita cek dulu Bagindanya masuk gak nostalgia ya. Ada Oden di Tujuh Ulu. Lagunya dari apa ini? Dari Wings dengan Sejati. Terima kasih. Baik, pendengar, kita break dulu ya. Kita dengerin lagu kembali di Ruang Rindu sampai pukul 23 malam nanti.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sudah pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu yang belum bergabung di line telepon juga via chat yang nanti akan kita baca ya. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Ganjar.
0: Iya. Apa kabar juga nih yang ada di bukit?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya Pak Darmawan ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Darmawan, lagunya dulu.
1: Lagunya The Roy belum Mbak Darmawan?
0: Belum. Judulnya apa?
1: Aja. Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Mbak Darmawan, suaranya berubah ya.
0: Kenapa?
1: Agak bingung kan?
0: Iya, mungkin kecapean kali ya.
1: Oh iya. Kok ikut sujud berubah suara Mbak Darmawan?
0: Iya, agak berubah karena dari pagi tadi di sini,
1: oh,
0: Pak.
1: Oh iya.
0: Tapi, ada kegiatan lomba puisi di sini.
1: Tapi tugas yang mulia.
0: Iya. Tadi apa Deloid? Cinta Hampa ya?
1: Iya.
0: Lanjut, lanjut.
1: Lagunya untuk Pak Freddy tadi, Pak Simo juga, Ujuk juga, Sisi, Pak Noar juga, Bang Jack juga. Pak Kliwom, Pak Leman juga, Pak Kewa juga, Pak Idham, Mbak Yuni, Mbak Wenti juga, Mbak Masito, ya juga semuanya, Mbak Dalian.
0: Oke.
1: Okay. Kita kirim semua. Mm-mm. Pak Romar sama Ibu Ismawati juga kan.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Dalian dengan siapa?
0: Sama Mas Agus, ada Mas, Mas Bintoro.
1: Ya. Ya, semoga selamat bertugas, sukses selalu.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Sampai di rumah ya. Lagu ditunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Darmawan yang di bukit. Kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Mana ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke. Okay. Ini tadi dipanggil sama siapa? Sama Pak Simon tadi.
2: Yangkong.
0: Yangkong. Yang dipanggil Yai tadi siapa ya?
2: Iyalah. Sama
0: Song Piri
2: itu saya seperti bersuara
0: kong-kong. Ada-ada aja nih.
2: Bang apa yang ditungkal ilir dulu almarhum aneh
0: siapa ya lupa oh iya Engkong ya Ahong apa sih
2: bang Engkong
0: iya Ehong Kang Mamin saya ingatnya
2: Kang
0: Mamin almarhum ya dia kalau masuk tuh ceria sekali lo suaranya ketawanya itu sampai sekarang masih teringat saya.
2: Mirip benar itu seperti engkong-engkong
0: ya. Kalau
2: serba ngaji itu ya serba ngaji Om Irama
0: ya. Mirip-mirip itu dibikin yang... Oke Pak Idham lagunya dulu.
2: Apa ingin dengar dari suaranya Ria Resti Pausi gitu Mbak Nadia.
0: Yang mana? Sepatu?
2: Judulnya Kututup Layar Cintaku.
0: Oh kirain tadi sepatu dari kulit kaca. Sepatu dari kulit rusa gitu kan?
2: Iya, sering diputar.
0: Iya, ku tutup layar ya.
2: Iya, ku tutup layar cintaku.
0: Kayaknya mau nonton layar tancap ya. Iya. Oke, dikirim-kirim silakan.
2: Oke, dikirim-kirim aja gitu lah, mengingat mempersingkat waktu seperti Bang Semawi tadi ya. Katanya minta fotokopi dari Bang Remawan aja ya.
0: Oh begitu.
2: Tetapi Pak Darmawan tadi ya dan juga untuk kesemuanya.
0: Semuanya.
2: Cara ya Ruang Rindu malam ini ya. Ucapan selamat istirahat, selamat nyantai ya.
0: Sebentar, Pak Idham. Ria Resti Pausi itu judulnya apa tadi? Kok nggak ada ya? Kututup layar cintaku.
2: Kututup layar cintaku.
0: Adanya ini. Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya.
0: Kemudian segelas air putih sama kartu cinta, sepatu dari kulit rusa. Oh nggak ada ya? Sebentar saya cek dulu tempat lain ya. Kututup, kututup layar cintaku ya.
2: Iya, ketik judulnya tuh siapa penyanyinya itu ya?
0: Kututup Layar Cintaku. Siapakah yang menyanyi itu?
2: Iya.
0: Iya, ternyata Lia Resti Pauzi. Tapi nggak ada di playlist kita yang satunya. Nanti kita coba cari ya. Oke, terima kasih ya.
2: Ya.
0: Hai Deham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bersama Ruang Rindu. Lagunya sudah kita siapkan untuk Ria Resti Pauzi. Oke, kita lanjut dulu ke line telepon 36997. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
3: Mbak Nadia.
0: Iya. Oh, iya. Lanjut. Dari ini Desa Sako ya.
3: Benar, Mbak.
0: Oke. Silakan Uju, lagunya apa, Ju?
3: Pilihkan, Mbak, dari salah satu Mbak Siti itu.
0: Apa?
3: Dari Mbak Siti.
0: Siti Nohaiza.
3: Betul.
0: Ya, udah dikirim untuk siapa?
3: Kita kirim tadi untuk Pak Darmawan ya. Ada Bang Freddy tadi ya. Abang kita dari Baju, Bang Jandi. Yang tadi disebut baru tadi, Mbak, almarhum Kang Mamin atau Kang Ehong.
0: Iya, Kang Mamin, iya.
3: Iya, atau Arjuna Bukcinta itu kan namanya. Nah, beliau damai di sana ya.
0: Amin.
3: Juga ada itu Bang Boy ya, Bang Boy, Pak Darmawan, Pak Anwar, Mbak Yuni juga, Eli, Bang Irin, Mbak Sisi, dan seluruh pendengar Ruang Rindu. Untuk Pak Nadia, lanjutnya kami tunggu.
0: Ya.
3: Lanjutkan tugas sampai yang tengah malam kami tunggu. Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bergabung tadi ada Ujuk di Desa Sako. Mbak siapa tadi? Oh ya, Mas Idham yang ada di Sungai Rotan dan Pak Dangon yang ada di Bukit. Wah, cowok-cowok semua ya. Lagu-lagunya sudah siap dari Deloitte, ada Siti Nurhaliza, dan dari Ria Resti Pauzi. Saya akan baca dulu WA yang sudah masuk. Tadi siapa ini? Oden di Tujuh Ulu. Lagunya dari Wings, ada gak ya? Saya belum cek ya. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu dari siapa ini? Boy di Sungai Lais. Apa kabar Boy? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Lagunya Pramuri ya. Kisah seorang pramuri atau apa nih? Nanti kita coba cek dulu. Dari Arifin di Tangga Buntung, request lagu Bujangan Kus Plus. Dikirim buat semuanya aja ya Mbak. Terima kasih. Lagunya Janji Manis. Iya, Janji Manis. Dengan siapa ini? Namanya dong. Cuma ada nomor WA-nya aja. Lagunya ada. Tapi tolong namanya siapa, alamatnya di mana, di Lahat atau di mana? Di 085292274 sekian. Oke, kita sudah cek lagu-lagunya. Sekarang kita putarin dulu lagunya ya, dari Deloitte dengan Cinta Hampa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Baik, pendengar, sampai kita pada momen atau waktu terakhir ya, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang sudah saya putarkan tadi dari kelompok Wing dengan Sejati, kemudian Ria Resti Pauzi sudah saya putarkan juga. Untuk yang minta lagu Kisah Seorang Pramuria ya, kalau dari Peter Pan ini karena terbilang baru, jadi kita akan coba pilihkan dari The Mercies ya dengan Kisah Seorang Pramuria. Yang request via WA tadi siapa? Saya mau cek dulu. Siapa tadi? Oke, dari, oh ya, kalau untuk Arjuna di Lahat, Janji Manis dari Aisyah nanti kita akan putarkan. Selanjutnya saya sapa dulu. Oh ya, Enda Esorina belum ya. Sabar ya untuk Mbak Asmawati yang ada di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ternyata sama orangnya. Makasih, kita buka dulu yang telepon, nanti saya cek lagi WA-nya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dari Ogan Ilir.
1: Betul Mbak Nadia.
0: Iya, hati-hati nanti putus.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Lagu kalau begitu ya.
0: Nah,
1: jangan pisahkan dari Dedi Dores dan Mayang Sari ya.
0: Jangan pisahkan.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Dikirimnya buat semua pendengar Apro 1 ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat ya. Sembari mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Nadia, semoga terhibur. Dan tak lupa salam sedulur dari Evan Nafinya. Mbak Nadia, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sukses, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Nah, itu Mbak Nadia ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk Boy yang ada di Sungai Lais, Boy, lagu Peter Pan-nya itu baru kalau yang di cover ulang. Jadi kita pilihkan dari The Mercies saja. Malahan ini lebih original ya, Kisah Seorang Pramuria. Nanti kita putarkan. Kita ke line telepon lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Umurinim Pulo Mbak Nadia.
0: Dari siapa?
2: Dari orang Murinim.
0: Muarainim.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Andra.
0: Siapa?
2: Andra.
0: Oh, Andra.
2: Enggak lupa.
0: Iya, gimana enggak lupa, orang enggak tiap malam ikut kan?
2: Iya, enggak bisa masuk. Susah maksudnya.
0: Kalau yang setiap kalau setiap malam yang gabung hafal saya.
2: Oh iya. Ya, enaklah yang enggak terlalu hafal lah saya.
0: Oh, enggak terlalu hafal. Siapa tadi ini, Angga ya?
2: Andra.
0: Oh, Andra. Andra di Muarainim ya?
2: Iya dong.
0: Oke, gimana kabar Muarainimnya Andra?
2: Oh, baik alhamdulillah.
0: Lagunya dulu apa?
2: Lagunya langsung ya?
0: Iya dong, waktunya udah mau menutup ini.
2: Poppy Mercury aja.
0: Waktu itu Poppy juga gak minta lagunya?
2: Udah ada ya?
0: Iya, bukan, waktu itu pernah juga Anika minta Rela. Poppy. Siapa?
2: Anika Rela?
0: Iya. Judulnya apa?
2: Pilihin aja lah, yang penting dari Anika Rela.
0: Pokoknya Anika Rela ya.
2: Iya.
0: Kirim untuk siapa?
2: Kirimnya buat yang udah masuk dari awal sampai akhiran aja ya. Iya, biar gampang mbak. Kirim keburukan lo. Nanti
0: iya.
2: Lagunya gak diputer.
0: Ada, cintaku tak akan berubah ya, lagu Anika Rela ya.
2: Oh boleh, boleh, boleh, sangat boleh.
0: Sangat boleh. Oke, iya. Lanjut, dikirim-kirim.
2: Pokoknya kirim buat yang udah masuk dari pertama tadi ya, sampai yang terakhir nanti ya.
0: Oke.
2: Soalnya satu lagi kayaknya. Ya, ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu. Doa yang terbaik pokoknya ya.
0: Iya.
2: Kita kirim spesialnya buat Anggi ya, salam sayang selalu, sehat selalu, semoga panjang umur, doa yang terbaik bareng keluarganya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nadia juga sehat selalu, panjang umur.
0: Makasih doanya. Ya,
2: semoga apa yang dicita-citakan terwujud dan tercapai.
0: Amin.
2: Ya, dan juga apa ya? Yang pastinya apa ya?
0: Apa? Banyak rezeki.
2: apa yang diimpikan kata orang kami itu ya.
0: Sehat selalu.
2: Ya itu. Biar yang kenyataan Mbak, bukan sehat selalu.
0: Sehat selalu, banyak rezekinya.
2: Itu udah itu kayaknya.
0: Udah ya. Banyak-banyak nggak apa-apa.
2: Diimpikan bisa tercapai kan.
0: Amin amin, makasih ya Andra.
2: Saja Mbak ya, lagunya ditunggu Mbak.
0: Ya.
2: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Nafi di Ogan Ilir. Oh sudah, Dedi Dores ya, jangan pisahkan. Kita coba satu lagi penelpon di 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oh. Siapa ini?
3: Biasa dari Batu Raja.
0: Oh iya iya iya. Mangkiwai. Mangkiwai alias siapa?
3: Alias Mas Pramono.
0: Oh iya. Lagunya apa Mas Pramono?
3: Lagunya Mbak.
0: Jangan Lilis ya.
3: Ya dari Lilis aja.
0: Jangan Lilis Suryani maksudnya, udah sering.
3: Oh yang lain aja.
0: Iya dong, banyak penyanyi lain.
3: Oh ini aja kalau begitu dari siapa nama? Siapa? Alfian aja Pak.
0: Alfian boleh. Senja di Kaimana? Apa?
3: Seruling Bambu.
0: Oh boleh boleh boleh. Dikirim untuk siapa?
3: Buat Ibu Mas Ito ya. Buat Pak Jekam. Siapa itu Pak Noah, Pak Jakaria. Siapa lagi itu Pak Darmawan, Pak Leman. Udah lama gak masuk ya. Siapa lagi ya? Kayaknya untuk semuanya tanpa sekali Mbak. Udah malam kayaknya nih kan.
0: Seruling Bambu ya?
3: Ya ada.
0: Ada. Oke. Okay. Mangkiwai, didengerin ini siarannya pakai apa di sana?
3: Oh, itu kan streaming tadi macet.
0: Hidup lagi.
3: Gimana RI kita tuh masih bisa itu?
0: Gampang. Bisa, apa? Bisa ya. Mudah-mudahan apa? Ya.
3: Masih lama, Pak.
0: Nah, kalau di daerah mana? Batu Raja?
3: Iya.
0: Oh, iya nanti kita sampaikan dulu ya.
3: Tadi udah gak dibacain lagi gelombang 90,5 itu.
0: Iya.
3: Di iklan sudah dihilangkan langsung.
0: Iya, berarti ikut ke Belitung aja ya. Iya.
3: Gimana waktu kami sendiri gak bisa dengar di Batu Raja.
0: Tapi bisa gabung ke Belitung kan?
3: Oh, gak dapet.
0: Gak dapet ya?
3: Batu Raja itu 90 kiloan.
0: Ini bisa dengerin pakai apa?
3: Apa?
0: Ini dengerin pakai apa?
3: Iya, pakai HP.
0: Ya itu bisa kan berarti ada di digital?
3: Iya cuman kalau nggak pakai HP nih juga nggak bisa.
0: Iya pakai HP dulu lah.
3: Ya, cuman kalau bagi saya bisa, bagi yang lain.
0: Iya kan, iya iya. Oke, makasih ya Mangkiwa ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Provinsi sebelah yang dapat ini.
0: Iya, nggak apa-apa pakai HP dulu aja ya. Nanti siapa tahu nanti bisa didengerin.
3: Iya.
0: Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Kiwa di Batu Raja yang sudah bergabung alias Mas Pramono. Saya lengkap-lengkap nulisnya nih. Di Batu Raja. Oke, waktu udah mau nutup kayaknya nih. Saya akan cek dulu nih WA sudah ada yang masuk lagi. Oh, Pak Abdurrahman. Selamat malam Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan sehat ya. Kemudian lagi Mas Boy ada Sungai Lai, sabar. Juga Arjuna yang ada di Lahat juga sabar, lagunya belum saya putarkan. Arifin yang ada di Tangga Buntung sudah ya, semuanya sudah. Mudah-mudahan ada yang terlewat, kalaupun terlewat ingatkan saya di via WA. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita akan lanjut sampai nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat menjelang renungan malam. Bersama kami terus di Pro 1 RRI Palembang.

0: Lalu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, BPPD Sumsel mencatat 1.500 titik panas sepanjang 1 Januari hingga 14 Juni 2026. Hotspot terbanyak ditemukan di Kabupaten Muara Enim dengan 302 titik. Menurut Sudirman, jumlah hotspot meningkat tajam sejak April dan mencapai puncak pada bulan Mei. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang rawan. BPBD Sumsel bersama TNI Polri dan instansi terkait terus melakukan patroli serta pemantauan. Masyarakat juga diimbau tidak membuat atau membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar seminar sulap sampah jadi cuan pada hari Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kegiatan ini mendorong masyarakat mengolah sampah bernilai ekonomi. Wakil Bupati Suprianto mengatakan sampah dapat menjadi sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Masyarakat diajak memilah sampah dan mendukung bank sampah. Kepala DLH Oki Muktakit menyatakan seminar membahas pengolahan sampah dan ekosistem sirkular. Langkah ini diharapkan mengurangi sampah sekaligus memberi manfaat ekonomi. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

jam perusahaan.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri Palembang malam ini, kita akan hadirkan seperti biasa renungan malam. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita beragam masalah agar kita sebagai manusia terus bisa belajar. Allah mendatangkan ujian agar kita bisa berbenah menjadi lebih baik. Allah juga menimpakan cobaan agar kita menjadi semakin kuat. Kalau kita selalu berada pada zona yang nyaman, hanya akan membuat kita terlena dengan kenyamanan, hingga kita tidak siap ketika menghadapi cobaan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, kesulitan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Dengan demikian, pendengar, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Sesaat lagi, kami akan mengundurkan diri dari udara dan mengudara kembali besok pada hari Jumat 19 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia Palembang.

0: motivasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pendengar, kita akan merujuk ke Pro 3 RRI untuk menyimak bagaimana ragam pertandingan Piala Dunia 2026.
0: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut pendengar, mengenai pemerintah kota Prabu Mulih yang melakukan persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji asal kota Prabu Mulih yang dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 21 Juni 2026. Persiapan itu dibahas dalam rapat yang digelar di bagian kesejahteraan rakyat, ruang rapat lantai 1 pemerintah kota Prabu Mulih. Pendengar, disampaikan Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Franky Nasril, jemaah haji asal kota Prabu Mulih dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 21 Juni 2026. Selanjutnya, pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, rombongan akan tiba di Asrama Haji Palembang untuk mengikuti pengarahan sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Prabu Mulih. Setibanya di Prabu Mulih, para jamaah akan mengikuti seremonial penyambutan yang akan dilaksanakan di Islamic Center kota Prabu Mulih. Jamaah Prabu Mulih tergabung dalam kloter 14 Embarkasi-Debarkasi Palembang. Wawaku menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Semua pihak yang mengikuti rapat diharapkan mendukung persiapan penyambutan jamaah haji.
1: Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting,

dilempar ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar, terima kasih tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Festival Pantun Kelakar Betok Palembang yang dinilai menjadi ruang penting dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus sarana membangun karakter generasi muda. Hal tersebut disampaikan pemerhati budaya dan penulis Palembang, Muhammad Arfani. Mendengar hal tersebut disampaikan saat mengikuti rangkaian Festival Pantun Kelakar Betok Palembang 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Menurut Arfani, festival tersebut bertujuan menghidupkan kembali tradisi berpantun yang merupakan salah satu warisan budaya luhur masyarakat Palembang. Melalui kegiatan itu, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan mengembangkan pantun sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Ya pastinya tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Harapan ke depan muncul karya-karya yang luar biasa dan posisi Palembang makin solid, dahsyat.
3: Dengan kondisi harga BBM yang fluktuatif dan harga yang tinggi, kecenderungan vendor-vendor pihak ketiga lagi yang menjadi subkon penyedia BBM ke penyedia jasa kita itu rata-rata meminta untuk dilakukan pembayaran di depan, tidak seperti biasanya dilakukan pembayaran setelah dari wohir, dari kita lakukan pembayaran pekerjaan selesai, kita bayar ke PJ, PJ baru bayar ke vendor BBM.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari berita. Musisi Palembang berharap generasi muda mengembangkan musik daerah dengan baik dan terkenal hingga mancanegara. Tekanan dolar dan harga BBM memukul sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Para penyedia jasa mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik sebagai dampak pelemahan rupiah dan lonjakan harga BBM. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: kan, diharapkan generasi muda juga dapat menciptakan karya musik lokal atau daerah dan mencintainya.
1: Harapan ke depan muncul karya-karya yang luar biasa, dan musisi Palembang makin solid, dahsyat. Musik daerah cukup direspon sama anak-anak muda, tinggal cak mana kita memperkenalkannya, memberikan wadah untuk mereka belajar dan berproses kan, dan ke depan muncul pewaris-pewaris baru di musik tradisi.
0: Randy yang juga anak dari musisi lokal kota Palembang yang menciptakan lagu Batang Hari 9 berharap agar dengan lahirnya musik lokal atau daerah dapat dikenal secara mancanegara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, salah seorang musisi Palembang, Leo, berharap momentum Hari Musik Sedunia menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku seni musik. Menurutnya hingga kini sebagian besar musisi di Palembang masih mengandalkan penyelenggaraan acara dari pihak swasta sebagai ruang berekspresi sekaligus sumber pendapatan. Leo mengatakan kegiatan seperti gigs dan pertunjukan musik komunitas masih menjadi wadah utama bagi musisi lokal untuk tampil. Namun tidak sedikit pertunjukan yang hanya memberikan imbalan minim bahkan sekedar menjadi ajang berkumpul antar komunitas. Sejumlah kelompok musik juga masih menggelar kegiatan secara swadaya untuk menjaga ekosistem musik tetap hidup. Agar tetap bertahan, Leo menilai musisi perlu melihat musik sebagai profesi yang memiliki banyak peluang usaha. Selain tampil di kafe, acara pernikahan atau panggung hiburan, ia menyebut jasa perbaikan alat musik, kursus privat, pembuatan lagu hingga layanan rekaman rumahan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pelaku seni. Menurut Leo, dukungan pemerintah terhadap musisi lokal masih perlu ditingkatkan. Ia berharap pemerintah menghadirkan ruang berkesenian yang dapat dimanfaatkan secara rutin oleh para musisi serta menyelenggarakan program pertunjukan yang berkelanjutan.
3: Yang semestinya dilakukan pemerintah dalam memberikan perhatian itu sebenarnya harus ciptain wadah untuk penggemar musik. Jadi ini andil pemerintah harusnya nyiapin tempat, satu tempat khusus yang memang reguler untuk jadi tempat nampung semua musisi sePalembang. Jadi disitulah ngumpul, disitulah saling bahu-membahu sampai ada yang naik daun kayak gitu.
2: Selain itu, Leo mengusulkan adanya label musik digital yang dikelola pemerintah daerah untuk membantu mempromosikan karya musisi lokal. Ia juga berharap pelaku usaha hiburan dapat memberikan penghargaan yang lebih layak kepada musisi sehingga ekosistem musik di Palembang semakin berkembang dan mampu melahirkan karya yang dikenal hingga tingkat nasional. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai perkembangan musik di Palembang saat ini.
4: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari Musik Sedunia adalah menjadi peluang atau momentum yang pas untuk kita mengapresiasi musik sebagai bahasa universal atau bahasa daerah yang mampu menyatukan berbagai perbedaan, menginspirasi kreativitas, dan juga bisa memperkaya kehidupan manusia. Melalui musik, nilai budaya dapat dilestarikan dan dapat dikenalkan kepada mancanegara. Mari jadikan musik sebagai sarana untuk menyebarkan semangat, persatuan, dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari.
5: Saya Tama, saya dari Jakabaring. Hari Musik Sedunia menjadi momentum untuk merayakan kekuatan musik sebagai pemersatu, inspirasi, dan sarana pelestarian budaya.
6: Saya Ega, menurut saya musik sering menjadi media yang menyatukan banyak orang dalam sebuah acara ataupun konser, terutama di lagu-lagu tertentu, bahkan mampu membangun rasa kebersamaan dan juga rasa solidaritas.
2: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan musik saat ini, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama

0: Guru Seni SMA Negeri 18 Palembang, Andre Emilda.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mas Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Ipan sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas. Tanggal 21 Juni itu kan merupakan Hari Musik Sedunia Mas. Bisa dijelaskan sedikit gak Mas, makna musik bagi Mas itu seperti apa Mas?
1: Kalau saya, musik itu adalah ungkapan perasaan seseorang yang dikeluarkan, disalurkan atau diwujudkan melalui suara, kemudian juga melalui nada dan irama, begitu.
2: Baik, Mas. Dalam sekolah sendiri bagaimana Mas untuk meningkatkan selera musik atau juga minat musik anak-anak di kelas itu seperti apa, Mas?
1: Kalau di sekolah itu sangat banyak anak-anak yang suka musik. Terlihat dari cara mereka tertarik untuk belajar tentang notasi, belajar tentang musik-musik yang ada baik di Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Kemudian mereka juga tertarik misalnya ikut band gitu ya, membentuk band, kemudian ikut paduan suara begitu.
2: Apakah juga di sekolah SMA 18 itu ada ini ya Mas? Apa tuh ekstrakurikulernya untuk musik ini sendiri Mas?
1: Kita saat ini belum ada karena terhambat karena sarana dan prasarana gitu. Jadi tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka melalui musik. Sekolah memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin membentuk band, tentunya di bawah arahan dari guru, bimbingan dari guru, kita perbolehkan. Misalnya kalau ada acara-acara, ternyata anak-anak ini punya anggota band nih, nah kita berikan kesempatan anak-anak untuk bisa tampil di acara-acara di sekolah gitu.
2: Baik, Mas Andri, sebagai guru seni nih, Anda melihat bagaimana Mas perkembangan musik daerah Sumatera Selatan saat ini Mas, dengan yang kita ketahui juga banyak sekali kan musik-musik atau juga dari luar negeri itu seperti apa Mas?
1: Nah, kalau musik daerah ya, khususnya Sumatera Selatan, itu saya melihatnya cukup berkembang, terutama di ini, saat mengiringi tarian. Nah, apalagi kalau ada FLS 3N, itu musik daerah itu akan selalu ditonjolkan bahwa ini dari Sumatera Selatan, begitu. Ini dari daerah lain. Nah, itu terlihat dari garapan-garapan musik untuk mengiringi tari FLS 3N, begitu. Nah, tapi kendalanya di sini adalah musik daerah ini tidak ada alat musik yang bisa dikembangkan begitu, dipelajari di sekolah-sekolah begitu, karena kurangnya sarana, kemudian kurangnya pemateri yang bisa mengajarkan musik itu begitu, seperti Batang Hari 9 gitu ya, kemudian banyak tuh ada apa lagi lupa saya. Nah, ini jadi kendala nih untuk berkembangnya musik di Sumatera Selatan. Jadi saya sebagai guru belajar dan mengetahui tentang musik daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan, pertama melalui platform YouTube, yang kedua saya bertanya langsung dengan para seniman-seniman musik ataupun budayawan yang ada di Palembang maupun di luar Palembang atau Sumatera Selatan.
2: Baik, Mas Andri, saat ini apa sih Mas yang menjadi tantangan terbesar Mas untuk musik daerah ini bisa berkembang ataupun juga mungkin bisa dikenal sama generasi muda saat ini Mas?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah kurangnya promosi, kurangnya materi untuk dipelajari ya. Itu tantangan terbesar bagi saya sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa memperkenalkan ini kepada anak-anak dan anak-anak mau belajar. Tantangannya adalah bagaimana ini bisa dikuasai anak-anak muda sekarang. Itu tantangannya bagi saya seorang guru. Nah, untuk menghadapi itu, tentunya saya ingin bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, untuk bisa mengembangkan kesenian yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di bidang musik.
2: Mas Andri, terakhir Mas, sebagai guru, apa sih harapan Mas pada Hari Musik Sedunia ini Mas?
1: Harapannya agar musik di daerah khususnya bisa berkembang, bisa dikenal oleh masyarakat luas, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar tentang musik-musik daerah tersebut dan mengembangkannya di sekolah maupun di luar sekolah. Itu harapan saya.
2: Terakhir Mas, ucapannya untuk peringatan Hari Musik Musik Sedunia ini tanggal 21, boleh Mas?
1: Oke, saya Andri Emelda SPD MPD, Guru SMA Negeri 18 Palembang, mengucapkan selamat Hari Musik Sedunia. Semoga musik yang ada di Indonesia bisa berkembang dan tentunya bisa dikenalkan kepada masyarakat umum, baik di Indonesia sendiri maupun luar negeri, dan tentunya diterima oleh semua orang. Tentunya juga harapannya seniman-seniman musik yang ada di Indonesia bisa berkembang dan berkreativitas sebanyak mungkin, sekreatif mungkin.
2: Baik, Mas Andri, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI, dan juga terima kasih atas edukasi dan informasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Berita selanjutnya, tekanan dolar dan harga BBM memukul sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Para penyedia jasa mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik sebagai dampak pelemahan rupiah dan lonjakan harga BBM.
4: Sektor konstruksi di Sumatera Selatan kini tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dampaknya sangat terasa pada proyek-proyek strategis, termasuk pemeliharaan ruas jalan nasional yang menjadi urat nadi distribusi logistik di wilayah itu. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman, mengungkapkan pelemahan rupiah dan lonjakan harga energi telah menciptakan efek domino yang signifikan di lapangan. Para penyedia jasa yang terikat kontrak kini mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik. Kesenjangan harga menjadi tantangan yang paling nyata. Banyak kontraktor memenangkan tender saat harga BBM masih berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter. Namun kenyataan di lapangan saat ini harga BBM non-subsidi khususnya solar industri telah melonjak jauh di atas Rp20.000 per liter, yang secara otomatis mengganggu kesehatan arus kas atau cash flow perusahaan penyedia jasa.
5: Karena dengan kondisi harga BBM yang fluktuatif dan harga yang tinggi, kecenderungan vendor-vendor pihak ketiga lagi yang menjadi subkon penyedia BBM ke penyedia jasa kita itu rata-rata meminta untuk dilakukan pembayaran di depan, tidak seperti biasanya dilakukan pembayaran setelah dari wohir, dan kita lakukan pembayaran pekerjaan selesai, kita bayar ke PJ, PJ baru bayar ke vendor BBM. Hal ini dibalik, sekarang vendor BBM minta dilakukan pembayaran duluan terkait harga BBM yang memang fluktuatif, sehingga mereka takut dalam melakukan stok barang gitu, stok BBM itu sendiri, karena harga bisa cepat sekali berubah, naik dan turun, dan kecenderungan naiknya cukup tinggi. Ini yang juga jadi salah satu isu kita di lapangan, cukup terdampak dengan hal tersebut.
4: Saat ini pihak PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan tengah menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pemberian eskalasi harga untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Skema ini pernah diterapkan pada tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga agar pengerjaan infrastruktur tidak terhenti di tengah jalan akibat guncangan ekonomi global. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil menangkap pengedar narkoba beserta barang bukti 11.400 butir pil ekstasi.
6: Tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan, Bea Cukai, dan Satgas Nets Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan PTC Palembang. Dari tangan tersangka, petugas menyita lebih dari 11.400 butir pil ekstasi. Kasubit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari metode pengiriman paket yang dikendalikan. Pihaknya mengikuti alur pengiriman barang yang diduga berisi narkotika hingga ke Palembang. Sebelum akhirnya dilakukan penangkapan, dari hasil pengembangan, petugas juga menyita 1,4 kg sabu yang diduga akan dikirim ke wilayah Lahat dan Empat Lawang. Barang haram tersebut disamarkan melalui jasa ekspedisi untuk mengelabuhi petugas. Menurut Iputu, jaringan tersebut merupakan sindikat lintas provinsi yang memanfaatkan layanan pengiriman legal untuk mengedarkan narkoba ke kawasan perkebunan dan pertambangan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Modusnya menggunakan pengiriman paket dari beberapa provinsi hingga akhirnya pihaknya melakukan penangkapan di Palembang. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif, sementara aparat gabungan terus memburu jaringan pemasok lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Polisi menegaskan akan menindak tegas seluruh pelaku hingga ke akar jaringan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup warta berita daerah kali ini, berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 19 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi kali ini Jumat 19 Juni 2026. Berikut berita selengkapnya. Di media sosial beredar narasi yang mengklaim Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Kabar itu tersiar di tengah kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat sehingga berdampak terhadap penurunan harga minyak dunia. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta RRI, narasi tersebut merupakan informasi keliru atau hoax. Narasi beredar di tengah kondisi geopolitik dunia yang diprediksi membaik. Narasi yang beredar, unggahan yang mengklaim Menteri SDM Bahlil mengumumkan harga BBM jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 dibagikan oleh seorang pengguna Facebook. Masing-masing pengunggah menyertakan gambar dan narasi yang sama. Tim cek fakta menelusuri unggahan tentang pernyataan Bahlil yang mengumumkan harga BBM Pertamax turun menjadi Rp10.500 menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search. Hasilnya unggahan tersebut identik seperti postingan unggahan X. Kalimat itu menunjukkan bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Meski posting awal dimaksudkan sebagai konten satir, namun sejumlah unggahan menyebarkan konten tersebut sebagai kabar bohong, sehingga konten satir itu berubah menjadi narasi hoax ketika disebar ulang di Facebook. Dalam video aslinya, saat menyampaikan keterangan pers Jakarta pada 11 Juni 2026, Bahlil juga tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia hanya mengatakan bahwa penerapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Beredar sebuah konten di TikTok mengklaim bahwa Indonesia mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat setelah nilai tukar rupiah melemah. Video yang diunggah pada 2 Juni 2026 itu menggunakan narasi Republik Indonesia tak percaya lagi dengan dolar AS. Usai rupiah anjlok, kini purbaya cabut dari dolar AS dan ganti pilih yuan. Dalam waktu 3 hari, konten tersebut telah ditonton lebih dari 330 ribu kali dan juga mendapatkan ribuan likes serta komentar dari warganet yang mempercayai klaim tersebut. Narasi dalam video mengaitkan pelemahan rupiah dengan langkah pemerintah menerbitkan panda bond dalam mata uang yuan. Potongan informasi itu kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia mulai meninggalkan dolar AS dan beralih ke yuan. Dan Purbaya sebagai Menteri Keuangan diklaim telah menerbitkan keputusan tersebut. Tim cek fakta menelusuri sumber klaim yang digunakan dalam video viral tersebut. Setelah menelusuri sumber pernyataan, tim cek fakta menemukan bahwa Purbaya menyampaikan pernyataan terkait panda bond dalam konferensi pers di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta pada 5 Mei 2026. Namun tim cek fakta tidak menemukan pernyataan yang menyebut Indonesia akan meninggalkan dolar AS atau mengganti dolar dengan yuan. Tim cek fakta kemudian menelusuri konteks pernyataan tersebut. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pemerintah, penerbitan panda bond merupakan bagian dari upaya verifikasi pembiayaan. Artinya, pemerintah berupaya memperluas sumber pendanaan melalui berbagai instrumen dan mata uang, tidak hanya bergantung pada suatu sumber pembiayaan seperti dolar Amerika Serikat. Demikian cek fakta untuk edisi kali ini, saya Rudy Rizky, sampai jumpa.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Musisi Palembang berharap generasi muda mengembangkan musik daerah dengan baik dan terkenal hingga mancanegara. Tekanan dolar dan harga BBM memukul sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Para penyedia jasa mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen yang turut terkerek naik sebagai dampak pelemahan rupiah dan lonjakan harga BBM. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Saat ini kami sudah tersambung bersama Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Florence.
6: Selamat pagi Mbak Esti.
5: Kabarnya gimana nih?
6: Kabar baik.
5: Kabar baik. Bagaimana dengan kabar cuaca kita di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silahkan informasinya Mbak Florence.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Musirawas Utara, Musirawas, Banyu Asin, dan Palembang. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Banyu Asin, Oki, Musi Banyu Asin, Musirawas, Musirawas Utara, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Lubuk Linggau. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lahat dan Muara Enim, serta potensi hujan ringan di wilayah Pali, Prabu Muli, Ogan Ilir, Oki, Oku Timur, Oku, Oku Selatan, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Banyu Asin. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin, dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Musirawas, Oku, dan Oku Selatan. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 hingga 96%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hingga dini hari di wilayah Lahat, Muara Enim, Musirawas, dan Musi Banyu Asin. Demikian info cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan, dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Florence informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan ya, yang telah disampaikan Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kota Palembang menangani 540 kasus demam berdarah dengue sejak awal Januari hingga saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan dari total kasus yang ditangani, jumlah pasien DBD terbanyak ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 dengan 66 kasus dan Seberang Ulu 1, 53 kasus. Sedangkan terendah ada di Kecamatan Ilir Barat 2 dengan 13 kasus. Adapun sisanya tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Palembang. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan penuh karena potensi lonjakan kasus masih tinggi akibat musim pancaroba. Pendengar, disampaikan strategi Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam menangani DBD menggalakkan program 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Kemudian pihaknya juga menyiapkan layanan ABAT gratis di setiap puskesmas. Bagi warga yang ingin mendapatkan layanan tersebut, bisa mendapatkan langsung ke puskesmas.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda sembari beraktivitas di pagi hari ini. Informasi selanjutnya mengenai 79 pelajar dan mahasiswa mengikuti lomba puisi yang digelar Sanggar Sastra RRI Palembang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula RRI Palembang, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, lomba puisi menjadi agenda rutin yang hampir setiap tahun diselenggarakan Sanggar Sastra RRI Palembang. Kegiatan ini bertujuan memberi ruang bagi generasi muda menyalurkan kreativitas di bidang sastra. Peserta berasal dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Palembang. Sejumlah peserta juga datang dari luar Kota Palembang untuk mengikuti perlombaan. Suasana kompetisi berlangsung semarak sejak pagi hingga siang hari. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik di hadapan dewan juri dan penonton. Penilaian lomba meliputi penghayatan intonasi, ekspresi, dan penampilan peserta. Setiap peserta berusaha menampilkan pembacaan puisi yang menarik dan berkarakter. Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Mereka mengikuti seluruh rangkaian lomba dengan penuh semangat dan percaya diri. Ya pendengar, salah seorang peserta dari SMA Negeri 17 Palembang, Kaira Putri, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya lomba puisi menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan relasi. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Puisi Sanggar Sastra RRI Palembang, Rita Sumarni, mengatakan lomba mendapat respon positif dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Tingginya jumlah peserta menunjukkan minat generasi muda terhadap dunia sastra masih cukup besar. Rita menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi talenta muda. Sanggar Sastra RRI Palembang juga berkomitmen terus mendukung perkembangan sastra di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, RRI Palembang berupaya memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta sastra dari berbagai daerah.